0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Sadar wisata dan Sabta Pesona adalah unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sadar wisata dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan mewujudkan sadar wisata dan Sabta Pesona di daerahnya. Kelompok sadar wisata selanjutnya disebut juga dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam pendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sabta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar, yaitu kelompok penggerak pariwisata. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis. Mari kita sukseskan pembangunan kepariwisataan di Indonesia.
1: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti. Mencintai

Minum wangi handuk merupakan salah satu perlengkapan mandi yang digunakan setiap hari. Meskipun kelihatannya bersih, handuk yang jarang dicuci atau nggak pernah diganti itu bisa menjadi tempat berkembang biaknya berbagai mikroorganisme yang berpotensi memicu gangguan kesehatan. Pakar kesehatan menjelaskan bahwa handuk yang digunakan berulang kalinya akan menyerap air, keringat, minyak tubuh, ataupun sel-sel kulit mati. Dalam kondisi lembab, terutama jika handuk digantung di kamar mandi dengan sirkulasi udara yang kurang baik, itu menjadi lingkungan ideal bagi bakteri, jamur, ataupun mikroorganisme lainnya untuk berkembang. Nah, penggunaan handuk yang sudah terkontaminasi dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan kulit, mulai dari iritasi ringan hingga infeksi. Oleh karena itu, menjaga kebersihan handuk menjadi bagian penting dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah munculnya infeksi jamur pada kulit. Jamur mudah berkembang di lingkungan yang lembab dan dapat berpindah melalui handuk yang digunakan secara berulang tanpa dicuci. Kondisi ini beresiko menyebabkan keluhan seperti gatal, ruam, kemerahan, hingga penyakit kulit seperti kurap. Selain infeksi jamur, handuk yang kotor juga bisa menjadi media penyebaran bakteri, termasuk bakteri yang berasal dari kulit maupun lingkungan sekitar. Pada orang yang memiliki luka kecil atau daya tahan tubuh yang sedang menurun, bakteri tersebut dapat memicu infeksi pada kulit. Masalah lain yang dapat muncul adalah timbulnya jerawat, terutama jika handuk digunakan untuk mengeringkan wajah. Minyak, debu, sisa kosmetik, dan bakteri yang menempel pada handuk dapat berpindah kembali ke kulit wajah sehingga berpotensi menyumbat pori-pori dan memperparah kondisi jerawat. Handuk yang dipakai bersama anggota keluarga juga meningkatkan resiko penularan penyakit kulit, berbagai infeksi seperti kutu, kurap, hingga beberapa jenis infeksi bakteri dapat berpindah melalui penggunaan handuk secara bergantian. Gak hanya itu, handuk yang tidak pernah dicuci dalam waktu yang lama biasanya akan mengeluarkan bau tidak sedap akibat pertumbuhan bakteri dan jamur. Bau apak menjadi salah satu tanda bahwa handuk sudah dipenuhi oleh mikroorganisme dan perlu segera dicuci. Untuk menjaga kebersihan, para ahli menyarankan handuk mandi dicuci setelah digunakan sekitar 3 hingga 5 kali atau setidaknya dalam seminggu apabila digunakan oleh satu orang. Jika handuk dipakai setiap hari dalam kondisi lembab atau digunakan setelah berolahraga, frekuensi pencuciannya sebaiknya lebih sering. Selain rutin mencuci handuk, minum wangi, handuk juga perlu dijemur hingga benar-benar kering setelah digunakan. Menjemur handuk di tempat yang terpapar sinar matahari atau punya sirkulasi udara yang baik dapat membantu mengurangi kelembapan sekaligus menghambat pertumbuhan mikroorganisme.

0: langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
3: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Mapi apilanya mak cawa. Angka kikim ga oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini mai diri. Nah, kadu tapuk mone iyan aku kikimku ngemaling dah mai dino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tatu kan aku keni. Kidang kimawan hati neno ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikim ni luar biasa do, ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pay. Ku pelok. Aduh, mak diliak muat lagi susi.
1: Jok aduh kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakaninya agak ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajah mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
2: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku.

Undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sein. Sebagai

Minda Buangin dari Kanca Sunyi ini, di Papun Jungan dan Kuti kembali kami hadirkan Wakca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi kali ini Minda Buangin kami hadirkan, kami kutip dari rri.co.id. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026, YBM PLN AUD Lampung bersama dengan Serikandi PLN AUD Lampung dan PIKK PLN AUD Lampung pada Senin kemarin menggelar kegiatan belanja ceria bersama anak yatim di Ciplas Lampung, Ramayana. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan anak yatim dan duafa sebagai wujud kepedulian PLN dalam mendukung kebutuhan pendidikan sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak. Dalam kegiatan tersebut, para peserta didik diajak berbelanja langsung perlengkapan sekolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selain itu, PLN juga menyerahkan bingkisan berupa tas sekolah lengkap dengan perlengkapan belajar serta paket makanan sebagai bentuk dukungan untuk menyambut tahun ajaran baru. Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, PLN juga turut memberikan edukasi mengenai keselamatan ketenaga listrikan. Anak-anak dikenalkan pada pentingnya penggunaan listrik secara aman, bahaya bermain di sekitar jaringan dan instalasi listrik, serta langkah-langkah sederhana untuk mencegah kecelakaan akibat listrik sejak usia dini. Informasi selanjutnya Minda Muaki, di pagi hari ini pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan sistem rantai pasok sampah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku proyek strategis nasional PSN pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Lampung Raya sebesar 1.168 ton per hari. Pasokan sampah tersebut akan berasal dari wilayah aglomerasi yang meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur. Pemerintah Provinsi Lampung akan menugaskan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatur pola pengangkutan agar kebutuhan bahan baku proyek dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Pembahasan mengenai pasokan sampah menjadi bagian dari rapat program strategis energi terbarukan yang mempertemukan pemerintah Provinsi Lampung, perwakilan Danantara, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta pemerintah daerah terkait di ruang rapat Sakai Sambayan pada Senin kemarin. Demikian Minda Muwaki, Wakca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kongor Faido Nan Komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Curah hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus juga umumnya dapat disertai

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
2: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
1: Iya, tapi merusak segalanya.
3: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga

Minum Waki dimanapun Minum Waki berada. Dan kali ini untuk Anda Minum Waki yang juga lagi sibuk-sibuknya untuk bisa mempersiapkan turut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Jadi Minum Waki dimanapun Minum Waki berada, suasananya sudah mulai terasa ya, karena sudah mulai masuk bulan Agustus. Banyak juga ya untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya ada banyak umbul-umbul ya, atau juga bendera merah putih atau serba merah putih yang sudah terpajang gitu ya, sudah terpampang gitu. Jadi buat Anda Minum Waki dimanapun Minum Waki berada yang juga kali ini lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan beragam hal ya untuk bisa memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan kali ini juga Minum Waki, pemerintah Provinsi Lampung juga menggelar kegiatan ya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada rangkaian kegiatan yang dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten 1 Muhammad Frisda. Dan juga Minum Waki, dalam rapat tersebut juga menetapkan kesiapan 6 rangkaian kegiatan pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan pada bulan ini ya, Agustus 2026. Dan ada beberapa rangkaian Minum Waki seperti rapat paripurna DPRD mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang digelar di ruang sidang DPRD Lampung pada Jumat 14 Agustus 2026. Terus juga ada pengukuhan tim Paskibraka Provinsi Lampung tahun 2026 yang sekaligus penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Keraton Lantai 3 Provinsi Lampung pada Sabtu 15 Agustus 2026. Apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kedaton Bandar Lampung pada Minggu 16 Agustus 2026 malam, serta ada rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bertempat di lapangan Korpri Kantor Pemprov Lampung pada Senin 17 Agustus 2026 yang dirangkai dengan mendengarkan sambutan gubernur, penyerahan secara simbolis piagam dan medali penghargaan Satya Lencana Karya Satya atau SLKS 10, 20, dan 30 tahun serta penyampaian remisi. Kemudian menyaksikan upacara detik-detik proklamasi secara virtual di Balai Keraton Lantai 3 Kantor Pemprov Lampung pada Senin 17 Agustus 2026. Kemudian Minum Waki, rangkaian ditutup dengan upacara penurunan bendera merah putih di lapangan Korpri Kantor Pemprov Lampung pada Senin 17 Agustus 2026 sore. Dan tentunya setiap rangkaian kegiatan punya karakteristik dan potensi risiko yang berbeda. Oleh karena itu masing-masing panitia maupun koordinator diminta melakukan persiapan dan mitigasi secara menyeluruh. Ia juga menyampaikan ya untuk pelaksanaan pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun tetap perlu dibarengi dengan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di lapangan ya. Dan Minum Waki, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda pagi hari ini. Kali ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang masih akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia.

0: ada orang receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih nyawa tu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Nenek, kita nyebrang, Nek. Di sini cepetan.
4: Kok di sini, Cuk? Di zebra cross sana aja.
3: Jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepetan.
4: Nyebrang yang benar, Cu.
3: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong menyebrang mana aja.
4: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
3: Buset, nyempain, Nek.
4: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
3: Kucing kali nyawanya banyak.
4: Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat zebra cross ya.
3: Wah, lamaan.
5: Nyebrang.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa.
2: Minum wangi naikkan jasunyi ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi kali ini masih kami kutip dari rri.co.id. Informasi pertama di pagi hari ini minum wangi. Kali ini Badan Gizi Nasional BGN secara resmi memberlakukan aturan baru terkait batas waktu konsumsi makan bergizi bagi para siswa di sekolah. Aturan ini mewajibkan seluruh makanan yang disediakan harus dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang untuk menjamin keamanan dan kualitas gizi. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk mencegah resiko kesehatan akibat penurunan kualitas makanan yang disimpan terlalu lama. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen badan untuk memastikan setiap asupan gizi bagi siswa tetap terjaga kualitasnya. Badan Gizi Nasional menekankan pentingnya pengawasan

yang cukup ketat dari pihak sekolah dan guru dalam penerapan aturan ini di lingkungan pendidikan. Mereka diminta untuk melakukan verifikasi waktu konsumsi secara disiplin sebelum membagikan makanan kepada siswa. Selain itu, pihak sekolah juga diinstruksikan untuk memastikan tidak ada makanan bergizi yang dibawa pulang oleh siswa ke rumah masing-masing. Hal ini dilakukan guna menghindari resiko kontaminasi yang tidak terkendali dari luar pengawasan sekolah. Informasi selanjutnya, di pagi hari ini PT Bakahuni Terbanggi Besar Tol atau PT BTB memperkuat langkah mitigasi dan pencegahan kebakaran di sepanjang ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan patroli lapangan, pemantauan selama 24 jam melalui CCTV, sosialisasi kepada masyarakat serta pengguna jalan, hingga koordinasi dengan berbagai stakeholder. Patroli dilakukan secara berkala oleh petugas operasional dengan menyisir area ruang milik jalan atau rumija, median jalan, serta lokasi-lokasi yang dinilai memiliki potensi terjadinya kebakaran akibat kondisi cuaca ataupun aktivitas masyarakat di sekitar jalan tol. Selain patroli di lapangan, pengelola juga mengoptimalkan peran tim sentra komunikasi Setkom yang melakukan pemantauan kondisi ruas tol selama 24 jam melalui CCTV. Pemantauan tersebut menjadi bagian dari sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi berbagai potensi gangguan termasuk indikasi kebakaran lahan di sekitar ruas jalan tol. Dengan dukungan pemantauan CCTV dan patroli di lapangan, setiap indikasi gangguan yang ditemukan dapat segera diteruskan kepada petugas terkait untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sesuai dengan kondisi di lapangan. Koordinasi antara tim Senkom dan petugas operasional juga terus dilakukan untuk memastikan respon dapat diberikan secara tepat dan tepat. Demikian Mina Muwaki, Wakca pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamuangki dekanja sunyini diva pun jenganan kuti. Apa kabar di hari Selasa ini? Kembali hadir menemani kebersamaan kita dalam acara Nemu Nyimah. Jadi untuk anda yang pengen ikutan, masih ditunggu ya di 255112-nya atau juga di WhatsApp di 0811720985. Pagi hari ini udah ngapain aja? Udah sarapan kah? Atau sudah aktivitasnya sudah banyak kah ya? Nah kali ini langsung aja Minamuangki ada telepon dari WhatsApp dulu ya, pertama kali tadi yang udah ikutan. Ada pesulap merah di ujung sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Kak Nona Ria ya, Karisma.
0: Benar, gimana kabarnya Topan?
1: Kabarnya alhamdulillah di hari Selasa tanggal 11 Agustus ini cuaca juga cerah. Kak Nona ya. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, menyayan di sini Topan. Gimana?
1: Amin. Merdeka ya Kak?
0: Merdeka, siap deh ya. Ya. Gimana? Udah pasang bendera Kak Topan?
1: Wah dari tanggal 1 Kak kalau di sini Kak. Kalau udah masuk Agustus ya. Seru, pokoknya sampai.
0: Seru ya. Lomba apa nih?
1: Ada pernik-pernik ya, ada pernik-pernik juga kalau kakak masuk gang Warkop ada lampu-lampu kalau malam itu ada pernik-pernik merah putihnya kak.
0: Keren ya pastinya ya, siap
1: ya,
0: deh.
1: Ya persatuan masyarakat lah kak.
0: Oke siap ya, masih guyup di sana ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Topan kita punya lagu yang mau diputar di pagi hari ini. Ada Penayuhan dari Siska Tampang, sama Mahkota Bulamban dari Deni Tanjung, Bulan Merindu dari Yopi Adam.
1: Penayuan aja kak.
0: Penayuhan
1: aja. Nomor satu biar langsung di play kak.
0: Oke deh, mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya pertama-tama buat Naya di Waikandis bersama keluarga besarnya. Saya lari Cempaka 3 ya, sehat selalu. Jama Edo Saputra bersama nenek Serati di Sukarami 2.
0: Iya.
1: Mak ketinggalan jama orang ganteng di Waikanan, jama Bang Abdullah, terus muni jama Waputri bersama Udone di Wehalim, jama Bunda Selpi di Pulau Bacan, jama Mama Pungki di Darussalam, jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jama Kang Asep di Lempasing, jama Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren, Bang Ius Pundu Pidada, Bang Pendi di Oku Selatan, Bang Raden Saka di Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, Ayah Usup Suamuni di Kalianda, jama Bang Putra Ungkap-Ungkap di Kupang Jernih, jama Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, jama Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur,
0: iya.
1: Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, terus muni jama Kang Maman di Palang Besi, Bang Taufik Hidayat di Metro, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Mbak Eni di Kemiling, Tanabila di Weluni, Acibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung Timur, Ketinggalan Mone di RRI Digital nih, jama di Jambi, terus Mone yang di Kedaton ada pendatang baru, Kanona siapa Bang Usup ya, Kedaton, terus Mone jama Minan siapa ya gelarnya, Minan Watu di Serengsem. Pokoknya jama seunyine lah, spesial nih jama Kanona bersama anak-anak dan suamine Bang Reja. Sehat selalu ya Kanona ya.
0: Oke, terima kasih Topan. Tetap
1: jangan lupa nanti pulang jam berapa nih Kanona, pulang jam 10. Pakai masker, panasnya juga udah menggelegar ini Kanona ya.
0: Menggelegar kata Topannya. Siap deh.
1: Terima kasih waktunya ya Kak ya.
0: Terima kasih kembali buat Topan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
0: pun ada Topan ya di belakang Topan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari yang tampan ke yang ganteng aku ini ya.
2: Itu berarti dirimu cerdas loh Jem.
0: Oh gitu. Kenapa tuh? Gimana orang ganteng sehat?
2: Iya sehat walafiat.
0: Sehat
2: dirimu,
0: walafiat. Apa tuh?
2: Apa perlu sarapan pagi ini?
0: Aku sarapan paginya pakai harapan aja kayaknya ya.
2: Aduh.
0: Gimana nih Waikanannya?
2: Waikanan suram.
0: Kenapa tuh?
2: Pro dan karyawati RRSP karena belum ada yang sarapan.
0: Oh, belum ada yang sarapan. Aduh, gimana ini ya?
2: Ya Allah,
0: kasian
2: banget ya.
0: Oke, siap deh, nanti dikirim ya. Oke, apa tuh? Dikirimnya via WhatsApp aja, tinggal di-download kali ya. Oke deh, gimana Abdullah, siang hari ini kita punya lagu, ada Penayuhan, ada Mahkota Bulamban sama Bulan Merindu.
2: Yang ketiga aja lah.
0: Boleh, mau kirim salam kah?
2: Ya, pokoknya salam-salamnya yang udah pada sarapan. Ya, kabarnya selamat pagi. Aku gak tahu apakah yang disebut hari kemerdekaan, apakah belum, aku juga gak ngerti karena kalian semua belum sarapan.
0: Benar. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abdullah tadi di Waikadannya yang udah ikutan di kesempatan kali ini ya. Kali ini minum waki, langsung aja kita angkat lagi teleponnya di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Merdeka, ada Abang Selasa. Halo, gimana kabarnya Bang?
3: Sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Gimana Bang, persiapannya mau 17 Agustusan nih?
3: Kumpul-kumpul
0: dulu, ya. Siap deh. Ikut lomba apa nih Bang, kalau boleh tahu?
3: Kumpul-kumpul sama masyarakat ini lah.
0: Oke, siap deh. Bang, kita punya lagu untuk spesial untuk Bang Senen ya. Di pagi menjelang siang kali ini ada Penayuhan, Bah Kota di Bulamban sama Bulan Merindu, Bang.
3: Bulan Merindu.
0: Boleh, mau kirim salam kah?
3: Juga banyak, semoga sehat, mama dia lah ada yang kembar, punya waktu di sosial, ini pula panggung, undang dan bagi kontimor, juga Pak Suwadan, kirim ke Suwadan, pendek ke Selatan, Nurgin di Walau Kuti, datang ke Jabasa, masuk pada tani, mama kumpul dari asing di luar.
2: Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali Bang Senen. Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Edo di ujung telepon lagi ya. Halo, assalamualaikum Edo.
4: Waalaikumsalam Atuh, tapi pun.
0: Ya pun, silakan masuk. Api kabar Edo?
4: Pawai, Atuh gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat ya. Sehat munyayan kita di sini Edo. Gimana nih? Masih aktivitaskah pagi hari ini Edo?
4: Masih ngulin itu.
0: Semangat ya, semoga cuan-cuan rupiahnya mengalir deras ya Edo ya.
4: Amin ya Allah.
0: Edo, kita punya lagu, silakan dipilih ya. Ada 3 lagu yang mau diputer. Ada Penayuhan dari Siska Tampang, terus ada Mahkota Bulamban dari Deni Tanjung sama Bulan Merindu dari Yopi Adam.
4: Ya, Penayuhan aja tuh.
0: Penayuhan aja, boleh. Mau kirim salam gak nih Edo?
4: Salamnya buat Wah Putri ya, sama Udo, selamat pagi. Sama Kakak Meli, selamat pagi Kak Meli, lagi masak apa ini ya. Terus ikutan aja lah sama Babang Tampan ya. Tadi udah A sampai Z, kayaknya udah diaktin semua sama Babang Tampan.
0: Oke.
4: Spesialnya buat Nenek aja ya tuh ya.
0: Siap. Nenek sehat ya.
4: Sehat, alhamdulillah. Double spesialnya buat keluarganya Atuh, semoga selalu sehat.
0: Amin.
4: Selalu dilancarin rezekinya sekeluarga.
0: Amin.
4: Niat baiknya sekeluarga, semoga dijabat sama Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Terima kasih Atuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Edo tadi ya yang udah ikutan di pagi menjelang siang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Iya pun. Gimana kabarnya Mbak Sene? Mbak Sene. Aduh. Gimana kabarnya Mbak Jarwo?
2: Alhamdulillah sehat. Seperti penyiar-penyiar RRI Pak. Sehat selalu.
0: Sehat selalu. Lampung Timurnya aman kah?
2: Aman. Walaupun cuaca panas, hati dingin.
0: Hati dingin. Benar ya. Gimana di sana persiapan menjelang 17 Agustusannya?
2: Oh, sangat antusias karena bendera merah putih. Anginnya kencang jadi selalu berkibar.
0: Selalu berkibar ya, karena memang udah lagi musim kemarau ya, jadi anginnya kenceng kali ya Mbak ya. Oke, Dewa Majaro ada lagu Penayuhan dari Siska Tampang, ada Mahkota di Bulan Ban dari Deni Tanjung, sama Bulan Makindu dari miliknya Yopi Adam.
2: Penayuhan nomor 1.
0: Boleh, mau kirim salam kah?
2: Tadi yang baru turun ada Edo Saputra sama Nenek Kirati, ada Topan Babang Tampan sama Nai juga di Wayakandi, ya ada Abdullah, pokoknya ada di Jambi ada Hamzah Yusuf. Ya buat semuanya aja lah Nak Nona ya.
0: Buat semuanya aja, oke siap.
2: Makasih ya Nak Nona ya.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ada Mbak Jarwo yang udah ikutan ya di pagi hari ini ya, pagi menjelang siang sebenarnya ya. Untuk Anda Mina Mualki yang lagi dengerin melalui RRI Digital, kami ucapkan selamat siang, pagi menjelang siang ya, atau udah siang di sana ya. Dan selamat bergabung bersama kami. Kami masih akan terus menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, masih dalam acara Nemu Nyimah ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti diteruskan dengan orang ganteng, ada Ferry Orlando. Kali ini ada Datu Atin di WhatsApp. Halo, Assalamualaikum Datu.
5: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Datu?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sekeluarga sehat. Sadayana ya. Gimana? Gimana?
5: Ya kan Sundanya.
0: Ya nggak apa-apa ya, kita kan sama satu jua ya di Lampung ini ya. Datu, gimana duriannya udah berbuah belum?
5: Wih, duriannya belum ini, baru
0: ngembang.
5: Sebesar itu. Kecil.
0: Oke deh. Datu, siang hari ya, pagi hari ini kita punya lagu, tinggal dipilih ya. Ada Penayuhan dari Siska Tampang, ada Mahkota Bulan Ban dari Deni Tanjung, sama Bulan Melindu dari Yopi Adam.
5: Oh, Mahkota Bulan Ban aja.
0: Mahkota Bulan Ban aja. Boleh mau kirim salam enggak nih Datu?
5: Oh, banyak banget yang minta disenggol nih.
0: Ih, mantap
5: lewat
0: tuh.
5: Udah.
0: Boleh silakan Datu.
5: Ya pertama Mu'an ya dari Inpres Sukadana HAM, semuanya yang ada di Sukadana HAM. Malupamono Putri Dewi Halim, Meli di Teluk Betung, salam Angkon, Mbak Basir di Pasar Tani, Kemiling, Mama Pungki di Darussalam, Edo di Teluk Betung, Topan di Kota Karang, Jomblo di Kota Agung, Malupamone Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Kang Asep di Lempasing, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Malupamone Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Ibu Ros di Kedamaian, Kang Maman di Pulau Besi, Malupamone Nurdin di Pulau Sebesi, Bang Senen di Sukabumi, Nabila di Weluni Panjang, Malupamone Minanwati di Serengsem, salam Angkon, Mama Irin di Gunung Batu, Hamzah di Jambi, Guai Suunyini Gawo Nona.
0: Suunyini Gawo, siap. Oke.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hatun. Ya pun, terima kasih sami-sami ya buat Datu Atin yang udah ikutan di kesempatan kali ini. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi, iya pun, silakan masuk, ada siapakah ini?
6: Yang dari Jambi.
0: Ada Hamzah Yusuf, benarkah?
6: Iya benar. Dengan Mbak Amalia ya.
0: Dengan Nona di sini, Bang.
6: Dengan Nona.
0: Suaranya hampir sama suaranya ya. Oke deh.
6: Hampir mirip lah.
0: Benar. Gimana kabarnya, Bang?
6: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Jambi gimana Jambi?
6: Kalau di Jambi ini mungkin sudah memasuki di musim kemarau.
0: Ini panas banget ya di sana ya?
6: Iya, sudah lebih kurang berapa hari ya sudah ya, dari hari Jumat hingga sampai hari Jumat yang dulu.
0: Oh gitu.
6: Sekitar lebih kurang berapa ya? Hampir setengah bulan.
0: Setengah bulan panasnya luar biasa ya. Oke deh, Bang, kita punya lagu Lampung pastinya ya. Ada Penayuhan dari Siska Tampang, ada Mahkota Bulamban dari Denny Tanjung, sama Bulan Merindu, Bang, dari Yopi Adam.
6: Yang ketiga tadi.
0: Yang apa ketiga ya? Ada Bulan Merindu.
6: Iya ya.
0: Siap. Mau kirim salam gak nih, Bang?
6: Salamnya pertama sekali untuk Mbak Nona ya, Trisma, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ini yang penelpon yang keberapa nih?
0: Aduh, yang keberapa ya? Sudah lumayan banyak nih. Mungkin ketujuh kali ya.
6: Oh, yang Bang. Ketujuh ya. Aku tadi masuk di Pro 4 Jambi di acara lagu-lagu daerah Jambi.
0: Daerah Jambi, siap. Oke, mau kirim salam lagi nggak nih?
6: Nah, salamnya kemudian ada Mbak Jarwo, Atim Bulu-Bulu, ada Bang Senen, ada Atu Atim, ada Bang Basir, ada Bang Tindi, ada Bang Nasrun, kemudian ada Armansah, ada Abdullah, juga ada Ido.
0: Iya.
6: Ada Bunda Samba, ada Junaidi Caniago. Untuk semualah tanpa terkecuali dari Hasan Bajet. Selamat pagi.
0: Okay.
6: Untuknya Mbak Nona Trisma, selamat pagi sama petugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum tadi tuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih. Ada Abang Hamjah Yusuf di Jambi. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan masuk. Ada siapa kak ini?
7: Dari Oku Selatan ini Mbak Nana.
0: Oh, Bang Pendi sehat, Bang Pendi?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Oku gimana, amankah di sana?
7: Alhamdulillah aman-aman aja, tentram.
0: Tentram, damai sejahtera.
7: Ya,
0: oke deh, Bang Pendi, kita punya lagu ya yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih. Ada tiga lagu, ada Penayuhan Siska Tampang, Mahkota Bulamban dari Denny Tanjung, sama Bulan Merindu dari Yopi Adam.
7: Apa yang Bulamban tadi lah?
0: Mahkota Bulamban.
7: Iya.
0: Oke, ya. Siap. Bulamban. Mau kirim salam gak nih?
7: Salam ini pakai ini Bang Api Hamjah Yusuf Bino ya di Jambi ya. Salam angkon Bang Yusuf ya. Terus Datu Apin Bino ya. Jema Bang Senen ya. Jema Edo di Teluk ya. Jema Mbah Jarwo ya. Aduh benihnya. Ini aja Mbah Jarwo ya. Kalau sehat jauh Mbah. Jema Bunda Samba ya di Lampung Timur mene, jema Bunda Ros di Jagabaya ya, jema Bunda Ros mene di pas saya lupa mene saya nih Bunda Ros, pokoknya Bunda Ros
0: mana ya. Bunda Ros ada dua soalnya ya.
7: Ya terus buat Minan Wati ya di Trengsem ya, sama Nabila di Walumi ya, sama siapa lagi ya, sama Mama Rido ya di Gedung Tataan, Mama Lili di Gading Rejo ya, jema Bang Narawi ya. Mudah-mudahan sehat Bang yo. Nah, terus simpan sedua yo. Siapa lagi yo? Jema Mama Bila yo di Ina Jembatan Kembar yo. Pokoknya pakai seunyi negaralah. Oh Bang Zaini di Kemiling yo, jema Mbak Eni yo.
0: Iya.
7: Jema Wo Putri mone yo, jema Udo ne mudah-mudahan sehat do yo. Pakai seunyi negaralah yo.
0: Oke.
7: Okay, Arismane selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi di Oku Selatan. Kita jeda dulu ya, minum wangi untuk bisa dengerin lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita. Tetap bersama kami di Helauni pagi ini. Bersama kami masih terus menemani kebersamaan Anda di acara Nemu Nyimah.

Barat, Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm, dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembelih hewan atau berperang. Di daerah Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Mbak Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincum merona nian itu warna bibir, Masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Ngaros kan nana? Caknya ada cak kene macik. Cak ya cak lenya awe itu deh yo.
2: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok katongnya luar nga?
0: Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, Masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nak, Masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
2: Ya Allah, ngaros, maknyatka sekali, nyatkan ikut berubah lamon, yuk.

0: Please, no. Ai kan habis dari luar negeri. Jadi ya wajar lah kalau bahasa Ai itu jadi berubah-ubah campur-campur sama ini.
1: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang, dang lupa jama bahasa daerah.

0: Bina Mungkin Naikkan Sesunyi ini sampai di sini kebersamaan kita dalam acara Nemu Nyimah untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan selanjutnya Bina Mungkin akan ada Ferry Nuryadi yang akan menemani kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya Bina Mungkin di 88.5/4 Suara Budaya Lampung.
1: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
2: Kamu ya, abis ngecas gak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
2: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
2: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
2: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Milwaukee Nekan Cesunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi kali ini masih kami kutip dari rri.co.id. Sebuah video yang memperlihatkan mobil dinas Bupati Lampung Selatan menjadi perhatian warganet setelah beredar di media sosial TikTok. Video tersebut menyoroti kondisi jalan rusak di Desa Tanjung Baru yang menghubungkan ke Desa Baru Ranji, Lampung Selatan. Video diunggah oleh akun TikTok Geo. Dalam rekaman tersebut terlihat kendaraan dinas jenis Toyota Innova Zenik dengan nomor polisi BE1D melintasi ruas jalan yang kondisinya tampak mengalami kerusakan. Kendaraan tersebut terlihat kesulitan saat melewati bagian jalan yang menanjak. Kondisi tersebut kemudian menjadi sorotan, terlebih kendaraan yang melintas merupakan mobil dinas Bupati Lampung Selatan. Dalam video juga terdengar suara perekam yang menyampaikan keluhan sekaligus meminta perhatian Bupati Lampung Selatan terkait kondisi jalan yang telah lama mengalami kerusakan. Dan pada bagian penumpang kendaraan terlihat sosok Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama yang menyapa masyarakat ketika kendaraan tersebut melintas di ruas jalan tersebut. Dan juga menemukan video yang beredar itu kemudian mendapat perhatian luas dari pengguna media sosial dan juga lebih dari 56 ribu kali dan menuai beragam komentar dari warganet. Informasi selanjutnya di siang hari ini, kali ini aksi pencurian kabel PLN di Dusun Siring Itik, Desa Bakahuni, Kecamatan Bakahuni, Lampung Selatan berhasil digagalkan warga pada Senin 10 Agustus 2026 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku diduga berjumlah 2 orang dan sempat memotong kabel tembaga induk PLN yang berada di sekitar gardu. Setelah aksinya diketahui warga, kedua pelaku melarikan diri dan meninggalkan sejumlah barang yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian. Akibat kabel induk dipotong, seluruh wilayah Dusun Siring Itik mengalami pemadaman listrik total. Warga kemudian menemukan sejumlah barang bukti yang ditinggalkan pelaku di sekitar lokasi. Barang tersebut diantaranya alat pemotong kabel, golok, dan obeng yang ditemukan dalam sebuah tas. Selain itu, warga juga menemukan sebuah tangga yang diduga digunakan pelaku untuk memanjat tiang gardu dan memotong kabel PLN. Tidak jauh dari lokasi kejadian, warga juga menemukan satu unit sepeda motor jenis Honda Satelio tanpa plat motor yang ditinggalkan di belakang rumah warga. Kendaraan tersebut diduga milik pelaku. Demikian Minumwagi Wakca pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minak mari, di perkunjunganan kuti. Jumpa lagi bersama saya Ferry Nuryadi yang akan menemani Anda di Nemui Nyima ya. Baik, seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kita terima ya. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galaknya sup makan pakai apa tadi, oi?
0: Wey, tadi sup singa.
1: Ngomongnya lepan lebut, kirim nakonnya peringat gas makan pakai apa tadi, oi?
0: Makanya, udah dibilang, sup singa tadi. Aduh.
1: Oh, apa lagu yang mau diputar?
0: Lagunya ada Sare, Niku Cintanya Demon, Janji Setia.
1: Wow, keren yang nomor 2 ya.
0: Iya, kini kecinta gak demon.
1: Ya wes lah, yang nomor 2.
0: Nomor 2 ya.
1: Kini kecinta gak demon, ya wes.
0: Ya wes.
1: Bu, badirimu tetap semangat ya, meski pertengahan Agustus ya.
0: Iya, itu dia. Siap-siap.
1: Tetap semangat.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Abdullah ya sudah ada. Wah, ini dia nih satu lagi Nedo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Pun.
2: Sehat dong, Ferry?
0: Alhamdulillah sehat dong.
2: Tapi jeno ana lagune iku demon ya demon, tapi
0: ana. Nah,
2: demon iku haga.
0: Nyak demo niku cinta nyak demon.
2: Oh, yuna ya kima cinta deh mah terjadi sih.
0: Iya.
2: Ya boleh lah lagu nih Sinagawa.
0: Sinagawa ya, saya cinta ini kecintanya demon ya.
2: Oh, asli, asli. Harus cinta, emang harus cinta sih tapi bang.
0: Iya iya.
2: Itu kamu kima cinta bang, paksaan ya.
0: Oh iya, mamangi.
2: Alhamdulillah buat ayah Abdullah jeno yo, ayah kanan semoga selalu sehat. Buat ayah Topan, ayah Jarwo, ayah Senen, ayah Nurdin, ayah Nerawi, ayah Tan Sebuah, Bang Pendi ke Selatan, Bahrin, Pak Dekat Timan, Datuk Atin, Datuk Lemoh, Datuk Penata, Mama Irin, terus Bang Jomblo, ayah Cibi, ayah Basir, ayah Gali, ayah Yus Pundo Pirada, ayah ayah Darson, ayah Leng Pilihan, ayah Entok, terus Wat Muni, Minan Rohayati, Wat Muni, Bunda Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Kakak Meli di Teluk Betung, cuma nenek yo, nenek semoga nenek selalu sehat.
0: Nenek Selati yo, di sekarang Mekwa.
2: Betul. Cuma nah, ya. Wah Putri dan Udo, pokoknya makasih unjuk negelah bang Ferry.
0: Ini yo.
2: Pakai Bang Perines, semoga sukses terus.
0: Amin.
2: Selalu sehat terus.
0: Amin.
2: Selalu lancar rezeki net. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Edo ada lagi ya. Halo.
3: Halo. Sehat deh.
0: Sehat. Alhamdulillah. Bang Senen sehat nih.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Lagu napi.
0: Lagu ni Wat Sare, Dikucintanya Demon, Janji Setia.
3: Dua-dua.
0: Nomor dua ya.
3: Bunda Ros jaga bayar. Semoga sehat.
0: Amin.
3: Mama Gila jangan kembar. Ini Pulau Bandung. Amin dan Wakil Tersem. Bunda Kembar Lampung Timur. Gigi yang kecuaran Gendi di Ukur Selatan Nolbir Pulau Selesai dan Jawa Jawa Basir Kata Tani Mana Kuki Datuk Asus Kebudara. Terima kasih deh.
0: Jama-jama bang.
3: Kalau mau kesehatan ya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bang Senen. Ada lagi di belakang Bang Senen di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Baik. Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Minangwati, Bang Desrensen.
0: Yo, Minangwati ya.
4: Yo, Desrensen. Yo,
0: Minan. Apa kabar Minan?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
4: Apa lagu nih, Bang?
0: Lagu nih Wat Sare, Niku Cintanya Demon, Janji Setia.
4: Janji setia yo, Bang.
0: Janji setia yo.
4: Yo. Salam salam nih.
0: Silakan.
4: Pakai Dato Akin ya, no. Edo. Bang Senen. Bang Gamlo. Bang Samsam. Bang Maman. Topan. Nasrul. Sebagai Bunda Sanda di Lampung Timur. Salam Angkon, salam Suami Hukum Pakaian Angkat Minan Wati di Serensem. Pakai Nur di Pulau Sebesi. Bunga Pungki, Bunda Ros, Bunda Heni, Nabila di Wairuni, Bang Basir, Bang Ibrahim, Yusuf di Jambi, Bang Fendi, Bang Hayati di Nantar, Bang Irin, Bang Sultan Sabuayang, Abdullah, Bang Aji di Panjang, Meli di Teluk Betung, Citra Jawa, apalagi Bang. Oke, Sunyi Negoh ya Bang.
0: Sunyi Negoh ya.
4: Salam salam kenal, salam angkon sekemarian dan enggak minang lagi di Serengseng. Oke, abangnya selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Di belakang Minan Wati ada lagi 0721255112 atau di 0811720985 ya. Kita menanti yang ingin bergabung. Kalau belum ada, kita akan putarkan lagunya ya. Ya, baik, kita tunggu ya. Halo. Oh, terputus ya. Baik, di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Kembali sudah ada ya, kembali yang masuk ya. Halo.
5: Assalamualaikum Bang
0: Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya putra Jawa di kawasan Kabupaten.
0: Yo.
5: Nanti apa sih perangan dukungan yang lagi dan apa?
0: Minan Wati di Serengsem.
5: Terima kasih untuk jualan ini. Abdi Jawa Bang,
0: lagu saya agak di Sugo Kuat Sare, Niku Cintanya Demon.
5: Niku Cintanya Demon belum beri.
0: Ah, Niku Cintanya Demon yo.
5: Iyo apa? Ayo Rado, dan juga terima kasih waktunya Bang Beri ya Allah.
0: Yo.
5: Bang Beri selalu dihangat.
0: Amin.
5: Merdeka.
0: Merdeka.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Putra Jawa di Bakau Heni. Ada lagi? Baik, kita putarkan terlebih dahulu ya lagunya. Ini kayaknya nampaknya banyak sekali nih. Niku Cintanya Demon. Ini kayaknya jadi favorit nih di siang hari ini ya. Niku Cintanya Demon. Nah, inilah lagunya. Mari kita dengarkan dan kita nikmati bersama ya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

0: di namo ini mah ya. Di namo hari saya agak bergabung dan saya agak kirim-kirim salam di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Jadi kita masih menanti atensi dari Minak Muari, rekan yang ingin bergabung dengan lagu-lagu yang sudah kita persiapkan untuk Minak Muari ya. Kalaupun ya baik, sudah telepon masuk ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Api kabar nih Bang Seri?
0: Kabar nih alhamdulillah wawai.
1: Amin. Dia masih sehat unyin ya.
0: Sehat ya. Bang Pendi api kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Yo. Api lagu nih Bang Seri?
0: Lagu nih Wat Sahe Sai Hati Semanda Mulang.
1: Sai Hati ya Bang Seri.
0: Sai Hati ya.
1: Yo, salam pak yo.
0: Silakan.
1: Ini pakai ini Wok Putri ya, jemaah Kak Udone ya, jemaah Edo di Teluk, Topan, jemaah Bang Senen ya. Kalau sehat bang, terus Bang Narawi ya, Sultan Sebuai, Bang Darson di Raja Basa ya. Jemaah Bunda Tambah, Mbak Jarwo, Jatuh Apin ya, jemaah Bang Hamzah ya di Jambi ya.
0: Yeah.
1: Sehat bang.
0: Amin.
1: Terus pakai ni Mbak Eni ya di Kemiling, jemaah Bang Zaini ya. Jemaah Nabila di Waluni ya, jemaah Capa Minanwati mana di Serengsem ya. Pokoknya jemaah seunyi negau Bang Ferry ya.
0: Seunyi.
1: Pakai Bang Ferry, selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Pendi ada lagi di 0721255112 kami masih menanti Anda ya. Baik, sudah ada yang masuk nih. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Pak Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Apa kabar nih Pak Ferry?
0: Alhamdulillah kabar nih sehat.
2: Amin.
0: Wabah.
2: Lagu nih api yang disiapkan.
0: Lagu nih Sare Sai Hati Semanda Mulang.
2: Semanda Mulang.
0: Semanda Mulang ya.
2: Ya mulang jam 15:00. Ya terima kasih Senggolane Pendi di Ogus Selatan ya, sehat selalu. Jemaah Minanwati, Jemaah Ros, Jemaah Irin, Jemaah Eni, Jemaah Datuatin, Jemaah Edo, Jemaah Uwo, Jemaah Udos, Jemaah Topan, Babang Kampan. Unyini Nak Ferry.
0: Unyini ya.
2: Kasih sehat selalu Nak Ferry.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, kita kembali putarkan lagunya ya. Dari mulai Sai Hati ya.

bergerak adalah peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi, seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.

0: pusing. Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa Bu ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih Pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih Pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu Pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

0: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Oh, tetap ngalir ya Bu.

0: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
1: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
0: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
1: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
0: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
1: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
0: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asak.

0: tradisional Lampung serdap. Serdap atau dalam bahasa Lampung disebut serdap merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdap ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.
1: Di Indonesia, baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Yamina Muari, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Zulkarnain, menekankan pentingnya peran pesantren dalam merawat keberagaman, memperkuat modernisasi beragama, dan menjaga persatuan masyarakat. Hal itu disampaikan Zulkarnain dalam halakoh Pondok Pesantren Seprovinsi Lampung yang digelar Forum Komunikasi Pondok Pesantren FKPP Lampung di Pondok Pesantren Hidayatullah Mustadin Jati Agung, Lampung Selatan. Menurut Zulkarnain, pesantren merupakan miniatur Indonesia karena menjadi tempat bertemunya berbagai latar belakang, karakter, dan pemikiran dalam suasana toleransi dan kebersamaan. Beralih ke warca selanjutnya. Persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas terus dimatangkan melalui program pemusatan latihan dan tryout TC atau TG. Pelatihan ini dirancang khusus untuk meningkatkan kedisiplinan serta penguasaan teknik para atlet, terutama dalam mengantisipasi permainan lawan yang dominan menggunakan karet bintik. Koordinator dan penanggung jawab tim tenis meja, Sundo Gaon Sinaga atau Edo, menjelaskan bahwa pelatihan ini difokuskan untuk menghadapi peta persaingan ketat dari daerah-daerah kuat. Demikian Warca Pukul 11, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 12.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
0: Dapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
3: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungi.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejidah kijang mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koje. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ku uai juga keng. Kantungnya juga keng. Amit amit ya sa.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Ah, api si empai donya yang minta ku nikula si.
2: Nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kau doniku.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayinya salah. Agar kilo uai makai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang ini agak mepo. Uai somok sekarang mat.
1: Kita biasanya kau lon kengilu sih. Agar sa ember ku ember bang niku ngusum derum. Niku mat liam kau dosi kau kau sih.
2: Iya uli kuliah stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusum derum kan derum kan aku kam siluni sih met. Dia paling juga kita api ku makai galon halau 40 galon jisa.
1: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gal, tapi mapi-api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih, kidang ya dah esok-esok gal kau kerjanya sa.
2: Ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh kula tetap. Mau nyaga ngilu lagi zaman niku inji gawa oleh somoh kuka kering genta sa kemakau.
1: Ya kimecek lah ke kemakau kerja segali somoh redam nunggu labung.
2: Oh, nah, iya, nyak semula mak galili mak halu, mak kong dah duit ni, met. Kemak kuat duit kau injak
1: aku galak. Aku gawe uai nawi. Kalau aku mak cahak di bang uai kau, aku.
2: Terima kasih, met yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Nuryadi akan setia menemani Minawali. Sebuah informasi kami sampaikan bahwa setianya Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Karang Taruna Provinsi Lampung bersinergi untuk memperkuat ekonomi desa. Gagasan ini sejalan dengan program Desaku Maju yang digulirkan pemerintah Provinsi Lampung. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan antara Kepala OJK Provinsi Lampung, Oto, dan jajaran Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung Warul Pauzi Zilalahi dan di kantor OJK Lampung pada Senin kemarin 10 Agustus 2027. Kepala OJK Provinsi Lampung Oto Pitriandi mengungkapkan bahwa fokus ekonomi daerah tidak boleh hanya berpusat di kawasan perkotaan, melainkan harus menyentuh hingga ke pelosok desa. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung yang sudah kami persiapkan.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Katan babak kenahan, katan atei apo sai pandai.
2: Katan bawa keliaan, katan hati sapa sai pandai.
0: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.
3: Siger Lampung adalah mahkota pengantin wanita Lampung yang berbentuk segitiga, berwarna emas, dan biasanya memiliki cabang atau lekuk berjumlah 9 atau 7. Siger adalah benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas daerah ini. Siger dibuat dari lempengan tembaga, kuningan, atau logam lain yang dicat dengan warna emas. Siger biasanya digunakan oleh pengantin perempuan suku Lampung pada acara pernikahan ataupun acara adat budaya lainnya. Pada zaman dahulu, siger dibuat dari emas asli dan dipakai oleh wanita Lampung. Tidak hanya sebagai mahkota pengantin, melainkan sebagai benda perhiasan yang dipakai sehari-hari. Selain itu, simbolisasi siger bisa kita temukan pada logo provinsi, kabupaten, kota, instansi pemerintahan, institusi, perusahaan, organisasi, acara, dan kegiatan yang ada di Provinsi Lampung. Menara Siger saat ini menjadi ikon khas Provinsi Lampung dan berada tepat titik 0 km Pulau Sumatera.

0: scroll, like, komen, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamari siswa-siswi SMA Negeri 1 Prengsewu mendapatkan pembekalan pendidikan politik sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman pemilihan pemula. Bupati Prengsewu Rianto Pamungkas saat membuka kegiatan mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi dan pembangunan daerah. Ia mengingatkan para pelajar agar tidak mudah terpengaruh hoax, ujaran kebencian, politik uang maupun politik identitas. Menurutnya, literasi digital dan pendidikan politik perlu diperkuat sejak usia sekolah. Rianto juga mengajak pemilih pemula menggunakan hak pilih secara bijak dan bertanggung jawab. Perbedaan pilihan politik tidak boleh mengganggu persatuan dan keharmonisan masyarakat. Beralih ke warca selanjutnya, ribuan warga memeriahkan jalan sehat dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI di lapangan Merdeka Braja Sakti, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur. Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi pada hari Minggu kemarin tersebut diawali senam bersama, kemudian dilanjutkan jalan sehat dengan rute sekitar 3 km. Warga tampak antusias mengikuti kegiatan sambil membawa atribut bernuansa kemerdekaan. Kemeriahan semakin bertambah dengan berbagai hadiah yang disiapkan panitia. Total nilai dopres mencapai lebih dari 50 juta dengan hadiah utama berupa sepeda listrik, sepeda olahraga, kulkas, serta puluhan hadiah hiburan lainnya. Demikian warca pukul 12. Kita akan jumpa kembali di warca pukul 13 dalam kabar berita.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Tehapau jejamu tanyo, terendam jejamu basah.
2: Melemau jejama tahanyo, melelok jejama basah.
0: Artinya, suka dan duka dirasakan bersama, senasib sepenanggungan.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deka Banten, sing nyaa ka Banten, sing ngineung ka urang Banten. Artinya teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yemina Mori, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026, YBM PLN UI Lampung bersama Serikandi PLN UID Lampung dan PKK PLN UID Lampung Senin kemarin 10 Agustus 2006 menggelar kegiatan belanja ceria bersama anak yatim di Ciplas Lampung Ramayana. Kegiatan ini diikuti puluhan anak yatim dan duafa sebagai wujud kepedulian PLN dalam mendukung kebutuhan pendidikan sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak. Kita kembali di Halone Dawah Kani.
1: Mengenal peribahasa Malin.
2: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
1: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pepeh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pepeh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pepeh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan

0: kau nyanyi lagu api ke anak. Nah, kalau tak lagi, baca ni aku belajar lagu-lagu kebangsaan, Pai. Kemana lagu daerah Lampung? Lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi, kon.
1: Gimana? Abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.

Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting. Si. Dia baik ngaman baik gidang-gidang hata-hata gaknya liom. Anak konawa PR di sekolahan. Dikayanya putko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu.

0: anjak lampung ni ku mak pandai. Ini ku mak pandai ko depalau anjak lampung ni siapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat monekei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak lampung lah met. Apa moni mulah ni ko anak pandai Murafi Ahmad jemaat Halilintar. Do. Tiapa lo ku moni nama-nama pahlawan kam jak lampung jo. Tian nomor jasa nihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh aduh ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom nihannya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Minam hari, selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 4 Jakarta guna mengikuti kabar berita yang dilanjutkan dengan Suara Budaya Nusantara. Kita langsung bergabung ke Pro 4 Jakarta.
2: Bentar, tapi di sana seru kagak?
3: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong, kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sana.
2: Asik dong. Ayo, Min, kita ke sananya, Min, sekarang, yuk.

0: sampai jam 13.
1: Abang Pom, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bakal ngegelar pesta rakyat di Pulau Pramuka Selasa hari ini untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajar Kurniawan, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Fahmi Adri Ramlan, menambahkan pesta rakyat dirancang dengan memadukan hiburan, aktivitas bahari, dan budaya pesisir. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah memfasilitasi bantuan geomembran atau plastik alas tambak untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat masa panen garam rakyat. Bupati Demak Elstiana mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai dukungan kepada petani garam, terutama menghadapi potensi musim kemarau yang cukup tinggi tahun ini. Selain meningkatkan produksi, Pemkab Demak mendorong penyerapan hasil panen untuk menjaga harga garam agar tidak turun saat produksi melimpah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta.

Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Kaspar sama Dwi Kepeng lah.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajority ya dari Perempat Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat di luar Jakarta nantinya ya. Dan di hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 kita kebagian ngobrol budaya nih barengan teman-teman di Perempat Mataram. Jadi buat pendengar Perempat nanti bisa berinteraksi kita ya di nomornya Perempat Jakarta ataupun di nomornya Perempat Mataram. Tapi nanti ya, setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Perempat Mataram sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
3: Bang Jojo, apa
2: iya,
3: kabar?
2: Baik, gimana di sana? Ya? Iya dong, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, rada-rada mendung hari ini.
2: Oh, mendung ini enak banget ya. Kita mah di sini panas sih.
3: Iya, tapi tidak di dalam studio kan?
2: Enggak dong, kalau di studio mah dingin.
3: Oke.
2: Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Perempat nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Perempat Mataram atau di Perempat Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
3: Temanya ini tentang ritual. Bang Jojo, ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
2: Oh gitu.
3: Dan acaranya ini besok. Pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
2: Oke. Itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa tuh?
3: Tidak, ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus, dia di bulan-bulan lain begitu yang menjepang.
2: Oke, siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via online
3: hadir
2: nih Kak Diza?
3: Di studio sudah hadir.
2: Oh, sudah hadir ya.
3: Pukul 14 bahkan.
2: Oh, alah.
3: Iya.
2: Siap-siap sudah ada narasumber kita di sana ya. Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
3: Ada Pak Suhirman namanya.
2: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, siap ya. Ini Pak Suhirman ini akan ceritakan ya Bang Pop pendengar Perempat terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi safar ya, Kak Diza ya.
3: Mandi itu mandi ya.
2: Oke, siap dah kalau gitu. Dan
3: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
2: Iya, benar.
3: Tapi kalau di sini untuk bulan safar.
2: Oh gitu, siap gitu. Deh kalau gitu untuk pemaparan nanti kita silakan deh Kak Diza dan juga
3: ya.
2: Pak Syirma nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza ya, tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
3: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Perempat Era Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Diza Fauzi menyapa semuanya di seluruh penjuru Nusantara dimanapun bisa menyimak kanal kami yaitu di kanal Perempat Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Dan hari ini kami sudah kedatangan narasumber yaitu Pak Suhirman. Assalamualaikum Pak Suhirman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih sudah agak jauh-jauh datang ke studio Perempat Mata.
2: Oke, ini sepertinya sambungan terputus ya penyiar Perempat ya. Coba nanti kita akan menghubungi lagi dengan teman-teman di Perempat Mataram nih terkait sambungan kita dan juga supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya. Pendengar Perempat ya, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.
4: Ya, kalau kita

0: Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun temurun atau sudah tradisi Pak Sirman?
1: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak, terutama ini kepada masyarakat kita. Tentunya budaya-budaya lokal itu dikarenakan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Pujawali Lingsar.
0: Ada acara Pujawali seperti
1: itu besar.
0: Itu ini kan biasa ini dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya.
1: Bukan ya.
0: Ternyata bukan. Ada
1: dia
0: juga
1: yang ikut.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu, dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para wali-wali-wali-Allah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rebo Bontong dan Mandi Safar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur atas bentuk sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita adat kebiasaan. Yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita, yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu
0: Sudah turun temurun berarti.
1: Sudah turun temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa dan biasanya berapa hari berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu sama satu hari.
0: Satu hari jadinya.
1: Satu hari pas hari Rebo itu saja. Di bulan Sapar itu.
0: Oke. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini, kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ, karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya, dan kemudian silaturahimnya di sana. Kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu, yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua. Untuk menolak bala yang biasa disebut.
0: Jadi intinya tolak bala di situ ya, Pak Sirman ya. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong sendiri?
1: Kalau untuk Rebo Bontong, kita yang di Lingsar ini memang di semua sama seperti daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar, di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita, seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor 9 perempuan, Pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
0: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu. Nah, kalau di Lingsar ini sendiri, apakah di Balai Desa dulu begitu atau di tempat pemuka adatnya berlangsungnya? Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan, ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi Pak Sirman.
1: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada. Salah satu contohnya misalnya di masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafaah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dia memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa untuk menolak bala sampai di tahun-tahun yang akan datang itu. Satu. Nah, setelah acara setelah kita zikir dan doa di situ, kemudian ada santunan, maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain. Tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Sapar itu.
0: Oke, okay. Berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu Pak Sirman?
1: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
0: Jadi leluasa ya?
1: Leluasa.
0: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya di tempat itu yang disebut dengan Kemali Lingsar.
0: Okay. Berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya, tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
1: Oh, enggak ada.
0: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok Pak Sirman, tapi Kemalik itu apa sih? Kemalik itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu? Apa sih arti sesungguhnya dari Kemalik? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemalik Lingsar ya Pak Sirman ya.
1: Iya. Kalau Kemalik itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang. Gitu bahwa Kemalik itu berasal daripada Al-Malik.
0: Oh, dari 99 nama Allah ya.
1: Nama Allah
0: Asmaul Husna.
1: Ya, itu nama Allah. Tempat pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
0: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa, Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi bagi bungkah di sana atau seperti apa?
1: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak ada yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya dalam acara, nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
0: ada dulang penamat juga
1: ada,
0: ya
1: ada dulang penamatnya di situ kemudian
0: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya
1: iya.
0: Meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak Sirman ya.
1: Pakai dulang kayu itu kan
0: Oh masih ada dulang kayu
1: masih,
0: dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sultan ya
1: masih di situ.
0: Nah biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat, tokoh agama yang berasal dari Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini ada juga dari bupati biasanya yang diundang seperti itu ya
1: ada.
0: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan begitu.
1: Jadi tetap itu kita laksanakan, yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan, walaupun itu kegiatan ritual budaya, yaitu selalu kita lestarikan sampai dengan saat ini. Kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin, sekemampuan kita. Sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
0: Ada proses seperti itu juga ya.
1: Ada.
0: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
1: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya.
0: Iya.
1: Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
0: Iya. Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, perempuan-perempuan begitu Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam, ya tidak sembarangan lah ya begitu ya, sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Sirman sebagai Kemalik di Desa Lingsar ini?
1: Ya. Selalu itu Mas, ada itu. Selalu ada apa namanya papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Nah, kemudian dengan cara-cara yang baik. Itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau rebo bontong itu.
0: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat melihatnya sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Harap pisangnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Sirman. Ada ayam opor itu yang terpenting.
1: Iya, memang kalau apa namanya dalam ritual khusus kita di wilayah Kemalik atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
0: Seperti apa ketentuan?
1: Misalnya, contohnya tidak semua pakai jajah, tidak semua di situ pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujuwali itu adalah lambang kemakmuran itu. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
0: hasil bumi ya?
1: Iya, hasil bumi. Kita taruh di tulang itu.
0: Jadi sekemampuan tidak memaksakan diri, tetap namanya dulang penamat. Tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di dulang penamatnya harus ada. Biasa kan di masjid ditaruh dulang penamat dan biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya Pak Sirman ya. Ini menarik, rebo bontong dan mandi sapar. Biasanya mandi sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa Pak Sirman?
1: Sesuai rundun acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari rebo itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu, dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang dipejuali. Karena pejuali itu juga di sana kita lakukan perang ketopatnya pada saat rarak kembang waru.
0: Apa isinya rarak kembang waru ini Pak?
1: Jadi kalau bahasa, kalau
0: apa
1: dulu.
0: Apa ada makna khusus di balik semua itu?
1: Iya. Jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan tidak ada jam dulu. Jadi kalau dia berguguran kembang waru atau rarak kembang waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu. Jadi kita laksanakan agama dulu, sholat, baru kita melaksanakan adat.
0: Jadi biar tenang ya, agak lama begitu waktunya untuk perayaannya sendiri ya. Oke, ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali ke depannya Pak Sirman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak Sirman?
1: Bukan pemangku adat, apa ada istilahnya? Pemangku adat kita.
0: Apa istilahnya nih?
1: Kita kekiaian, jadi kiai di wilayah itu.
0: Yang selalu memimpin doa berarti ya, sebelum dan sesudah acara. Oke, nah peran strategis kiai ketika rebo bontong itu apa sih Pak Sirman?
1: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di, sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan, kemudian ada nanti apa dari pengarah kita, dari Pak Kepala Desa. Dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah setelah kita sudah zikir dan doa itu, baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi rebo bontong itu nanti, yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
0: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
1: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
0: Lagi-lagi religiusitasnya ada di sana ya?
1: Iya, di situ dia. Nah maka di Lingsar pun begitu juga, apa namanya, pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9, 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9. Nah, kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
0: Secara misalnya, khusus seperti apa misalnya Pak?
1: Misalnya
0: Pak,
1: untuk pengobatan.
0: Diniatkan ya?
1: Iya, diniatkan untuk hajat-hajatnya yang yang tinggi-tinggi misalnya. Okay. Itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4, yang sebelahnya ada 5, jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 999 gitu.
0: Oke. Okay. Ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya. Yeah. Jumlahnya 99 angka kesempurnaan ya. Oke. Okay. Mm. Ya, menarik Bang Jojo dan juga pendengar Pempat RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Enggak apa-apa, siap. Kak ya, jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Bang Pak benar perempat ya sama Pak Syairman terkait sama kita di hari ini ritual Rebo Bontong ya Bang Po ya. Kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi, boleh nih nanti ya akan menghubungi nomor perempat Mataram berapa ya Kak Diza ya?
0: Nomornya Bang Jojo 0370-621-355. Kamu ulang sekali lagi di 0370-621-355.
2: Oke, nanti kita akan buka line interaktifnya di perempat Jakarta ataupun di perempat Mataram. Tapi sebenarnya kita istirahat dulu aja kali ya Kak Diza ya. Nanti kita akan kembali lagi ya pendengar perempat. Dan tentunya masih di mari di perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Wanggahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet loh, pemirsa RRNet ya, salah sebut. Pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta atau di Perempat FM Mataram, dan di frekuensinya Abang Po masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza. Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo, tadi lagunya lagu Sasak loh itu.
2: Betul.
3: Yang campur-campur.
2: Tapi enak ya artinya ya.
3: Bahasa Sumbawa ada bahasa Sasak Lombok dan ada bahasa Bima. Sasambo Besopo itu artinya Sasambo yang bersatu begitu.
2: Widi, iya tadi juga artinya juga bagus banget tuh lagunya ya.
3: Oke.
2: Siap. Kadiza kayak ada telepon juga. Sudah ada telepon, boleh kita angkat dari Perempat Mataram dulu ya, silakan.
3: Iya, terputus.
2: Terputus. Oke, boleh diulang lagi ya, pendengar Perempat ya. Mau telepon di Perempat Mataram boleh atau di Jakarta juga boleh ya. Siap. Sudah ada telepon lagi kah, Kak Diza?
3: Iya, itu bunyi. Terima dulu ya.
2: Siap.
3: Halo. Halo, selamat siang. Halo. Suara Budaya Nusantara. Iya, betul.
4: Assalamualaikum Kak Diza.
3: Dengan Diza. Ini Cegu ya.
4: Sorry. Dengan Cegu ya, Jakarta Selatan.
3: Oke, terima kasih sudah bergabung Cegu.
4: Cegu ya dengan di Jakarta Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cegu dipercepat boleh ya Cegu ya.
3: Kenapa?
4: Jadi narasumbernya?
3: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana. Pak Suhirman. Iya.
4: Halo, assalamualaikum Pak Sukiman. Dengan Cigu di Jakarta Selatan. Memang kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa.
3: Okay.
4: Nah, waduh, ritual Rebo Bentong namanya dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok. Termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya Rungkan, Jangkuk dan atau
3: Jangkuk ya. Juga nih udah keliling berarti ya.
4: Skarbela dan apa namanya Pagutan.
3: Skarbela itu tempat mutiara Cegu.
4: Mutiaranya luar biasa. Tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan apa ini yang disalahkan apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menurut bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya. Yang ini terus satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu? Itu saja dengan ya. Makasih banyak ya. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Terima kasih, waalaikumsalam. Cegu di Jakarta. Siap deh ya.
3: Ngomong-ngomong tentang bubur, Bang Jojo bubur merah, bubur putih. Nanti kita nanti tanya Pak Sirman apa ada disertakan di situ.
2: Iya gitu, iya ya. Silakan Pak Sirman direspon dulu
3: Pak
2: aja.
3: Pak Sirman boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Ceguria ini sudah berkeliling kelompok disebut Jangkuk dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Sirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cegu ini ada mata air, kemudian juga yang di ada perempuan ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong, jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Sirman. Iya Bang Jojo ya.
2: Iya.
5: Saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebut dengan air mata itu. Nah, inilah maksud kita di Lingsar. Desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, Lombok Barat ya ini. Tetapi nah di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Maka sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngebor sendiri, ini loh air kita sendiri kok saya bilang. Jadi di situ banyaklah yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada yang memang seperti yang artinya kita punya air tapi air kita beli.
3: Ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada. Sebut lagi ada di Lingsar pasti. Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari Pathfinder dan sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya. Jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cikgu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
5: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan.
3: Ada ya?
5: Kalau itu ada, tetap ada. Tetap di bulan Safar itu yang disebut dengan bubur putih, kemudian bubur ya, dalam minggu kedua atau ketiganya.
3: Bahasa saya abang, Pak.
5: Oh iya.
3: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya, Bang Jojo ya.
5: Sudah kita laksanakan kemarin hari Jumat itu untuk bubur beaknya sudah. Ya, minggu pertama di bulan Safar itu sudah kita lakukan juga yang namanya bubur putih itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus akan ke depannya, dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu tiap tahun, setiap bulan Safar, maka kita melaksanakan yang namanya bubur putih. Yang kedua, di minggu kedua itu, atau minggu terakhir itu, kita laksanakan bubur beha. Dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasih lah sampai dengan saat ini, kita masyarakatnya diberikan kesehatan, kuafiatan, maka rasa syukur itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah mubur potek dan mubur biha ini, baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
3: Iya. Jadi itu Cegu jawabannya. Oh, jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Pasti juga masyarakat mengadakan itu, cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya, Bang Jojo.
2: Okay, jadi banyak yang cuman bubur merah bubur putih ya.
3: Betul.
2: Kadiza ya. Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompak Jakarta, Kadiza dan juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi Rebo Bontong dan mandi Safar, katanya gitu. Siap.
3: Oke. Silakan, boleh ditanggapi dulu Pak Sirman.
5: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Nah, makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu, yaitu kolam kolbutan, itu tempat air yang pertama kali
3: tadi itu sempat disebutkan ya waktu terlihat kolbuta itu dari kolbu, dari kolbu, hati ya,
5: bahasa sasarnya kolbutan, kelebutan
3: gitu ya.
5: Ada ya orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih segala macam yang lain, itu sesuai dengan hajat kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian pemilihan itu enggak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Tetapi ini diritualkan
3: di mana saja, dalam arti kata di Lingsar ya Pak ya, bukan di luar Lingsar.
5: Boleh di luar Lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut, kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya, kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
3: Ada juga namanya gerojokan, saya pikir gerojokan Sewu yang ada di Solo aja Bang Jojo ini. Ada gerojokan juga ya.
5: Gerojokan,
3: jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya, di laut boleh begitu ya.
5: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan, dengan ada ya buhurnya.
3: Apa itu buhur?
5: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Itu ditaruhkan di tempat-tempat ada.
3: Ada beras kuning juga.
5: Agak dipakai juga.
3: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu apa namanya istilahnya itu Pak?
5: Yang mana? Kelapa muda?
3: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya. Iya, kan. Ada rupiah-rupiahnya juga, ada kan seperti itu?
5: Ada yang khususkan memang, tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kan harus disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
3: Oh ya, masih ada apa ya kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan. Oh, iya, biasa. Saya pernah lihat, cuma saya tidak pakai itu Pak kebetulan ya. Hmm. Namanya juga adat ya, harus jadi biar tidak kecelakaan gitu dimandiin, didoakan dulu ya, begitu ya.
5: Didoakan dulu intinya. Berarti dan doa itu.
3: Iya di tapi masih kentang nuansanya seperti itu.
5: Masih
3: ya.
5: Sampai sekarang. Iya.
3: Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya.
2: Oke.
3: Dan mendengar perempat di seluruh tanah air.
2: Jadi banyak ya, jadi gak cuman kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
5: Sama juga.
3: Iya, biar dia tidak lecet berangkat di jalan pengemudinya nih.
2: Dari bala gitu ya.
3: Dan bencana ya.
5: Itu biasa kalau pemakai sepeda motor itu kan.
2: Siap kalau gitu. Ya, itu sudah terjawab ya. Pak Aris Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana, Kak Diza?
3: Oke, belum ada.
2: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 0213504510. Oke. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya pembersihan diri ya Kak Diza ya menjelang hari di sana gitu
3: bulan
2: ya.
3: Bulan Safar
2: gitu ya.
3: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nanti Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul.
2: Karena banyak makanan ya.
3: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suherman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan Maulid karena di sana satu tahun sekali ya Pak Suherman ya.
2: Oh berarti
3: masyarakat itu saling berkunjung.
2: Hanya di Maulid ya. Beda kalau di Lebaran.
3: Lebaran juga
2: sama.
3: Iya.
5: Beda.
3: Ya.
5: Kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan Maulid itu.
2: Oke.
5: Misalnya di satu kampung itu Maulidnya tanggal sekian. Kemudian Maulid itu tanggal sekian. Nah kalau di wilayah di tempat saya itu khusus untuk Petangan namanya.
3: Apa? Pak?
5: Petangan.
3: Petangan itu apa?
5: Pertama masuk bulan Maulid itu sudah.
3: Nah ada saja nih istilah-istilah itu saya dapatkan.
2: Oh banyak aja. Ya.
3: Tadinya ya. Ya tidak pernah mendengar, jadi mendengarkan Bang Jojo.
2: Betul.
3: Luar biasanya adat budaya dan istiadat kita.
2: Karena banyak juga ya, kayak di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan, di Medan tuh ada namanya mandi pangir kayak gitu, itu menjelang Lebaran kayak gitu.
3: Ada orang menjelang puasa, Bang Jojo, ada juga menjelang Lebaran.
2: Iya
3: ya.
2: Puasa, Lebaran itu pada bersih dulu tuh ya, mandi di sungai kayak gitu-gitu. Iya dah.
3: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh Bang.
2: Oh, iya sih, iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya? Soalnya isi gedong-gedong semua.
3: Iya. Mungkin kalau di daerah gitu ya masih ya.
2: Termasuk
3: di Lingsar ini sumber mata air di sana Bang Jojo. Tadi Pak Suherman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya.
5: Iya, air panjang umur.
3: Iya.
5: Surgawi yang di kalau di Narmada tepatnya itu dia akan mandi minum di sana itu dia akan awet muda. Nah kalau di Lisa dimandiin kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air di situ.
3: Masih ada kepercayaan seperti itu ya.
5: Apalagi misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, ke Jepang, dia ambil air di situ.
3: Dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis ya, air mata menjadi mata air menjadi air mata karena di sana banyak perusahaan perusahaan daerah air minum, okay, atau AMDK, air minum dalam kemasan.
2: Okay, ya betul, Pak Sirmung ya. Makanya udah mulai kering ya, Kak ya.
5: Di Narmada sih itu anaknya kan. Ya, dari Narmada, air muda itu dari Narmada itu. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Linsar, sehingga dia membangun produknya di situ.
3: Nah, kan seperti itu
5: Pak Sirmung. Yang punya air
3: Linsar, namanya Narmada. Iya. Itu strategi pemasaran. Tapi yang jelas kalau di Linsar itu sumber mata air begitu, Bang Jojo. Dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja, Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia lebih usia, tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
2: tadi, panjang umur ya.
5: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari Tegirang, dari mana semua, dari Kalimantan yang pernah datang bersama itu. Kalau yang cewek-cewek khususnya, kan ini bukan bahasa gayat ini, real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali. Oh, ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda seperti itu.
2: Oke, siap. Kadiza di sini ada telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya? Oke, halo perempuan, assalamualaikum. Oke, teleponnya terputus. Oke, coba kita di sana aja, Kak Diza.
3: Silakan 0370-621-3555. Tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya, Pak Sirman.
5: Di Kemalik Lingsar.
3: Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Sirman sebagai Kemalik di Lingsar itu, apa sih yang biasanya para tamu itu, Pak Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya, yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita hubungan horizontal, tapi namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu, itu doa Pak Yai gitu. Seperti apa?
5: Ya, sebenarnya sama saja. Doa selamat yang seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk. Melalui tawasul baginda Nabi, kita sampaikan hajat-hajat mereka. Itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ. Sebagai Pak Mangku, itu kalau yang sekarang jadi Mangku yang ke-9 atau ke-10. Di situ, dari Mangku pertama dulu.
3: Pak Sirman, Pak Mangku keberapa sekarang?
5: Saya kekiaian dari...
3: Oh, kekiaian.
5: Ya, kekiaian. Kalau itu saya menggantikan ada kiai yang umurnya sangat panjang, dulu kemudian dia meninggal. Kemudian saya menggantikan.
3: Oke, okay. Sudah berapa lama Pak?
5: Ada 5 tahun lebih.
3: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Oke, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar.
2: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar perompat ya, ada tradisi mandi di di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya. Terus juga ada filosofinya, ada ceritanya ya. Tapi Kak Diza ini kayaknya ada penelpon terakhir yang bisa kita angkat. Coba kita angkat dulu ya, mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo perompat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dan Bang Tahir mau kutak apa Jo?
2: Iya, silakan Bang Tahir.
0: Iya, assalamualaikum dan Rasulir, mana?
3: Iya, waalaikumsalam.
0: Saya baru dengar itu mereka mandi safari ya di sini juga daerah Mukutara juga ada, tapi itu apa maksud daripada mandi Bontong? Mandi Bontong itu seperti apa?
3: Rebo Bontong.
2: Oke, siap deh kalau gitu. Siap.
0: Kalau punya apa ya di sini ada gitu.
2: Oke, siap. Bang Tahir.
0: Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita udah ini ya, jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih Kak Diza dan juga Pak Syahirman.
3: Pak Syahirman. Ya, silakan. Inti-intinya saja. Jadi 1,5 menit, Pak.
5: Setiap bulan Sapar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, yang terakhir di bulan Sapar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut hari kesialan di bulan Sapar ini, tapi oleh masyarakat kita tidak, maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
3: Jadi balik ya Pak ya?
5: Tidak balik dari situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu. dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka kedepannya kita sehat walafiat dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti di bulan Maulid Nabi.
3: Oke. Okay. Iya, okay. Jadi itu ya.
2: Seperti itu ya,
3: yang tadinya
2: Bang Taher,
3: kesialan
2: ya,
3: diubah menjadi apa ya? Istilahnya selain kesialan, keberuntungan gitu Bang. Iya. Itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan Mandi Sapa ya.
2: Oke, siap dah. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Sherman boleh untuk closing statement-nya terkait tema kita di hari ini.
3: Oke, apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statement-nya Pak Sherman, silakan.
5: Iya. Jadi dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesaka leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
3: Iya.
5: Nah, yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik, karena innamal a'malu binniyatnya mereka, sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
3: Tinggal diteruskan, jangan diciderai.
5: Jadi,
3: begitu.
5: Harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya dan begitu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi Rebo Bontong atau mandi Safar di bulan Safar terakhir kita ini untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batiniah kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Sirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita sama.
2: Siap. Terima kasih Pak Sirman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
3: Iya, sama-sama.
2: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza, Pak Sirman.
3: Sehat-sehat. Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Perempat di seluruh tanah air.
2: Oke, jadi pendengar Perempat ya, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Perempat Jakarta. Dan buat yang masih mau dengerin Perempat Jakarta boleh di channelnya Perempat Jakarta atau di 92,8 di FM Perempat Jakarta.

0: dibuka kemarin setelah sebelumnya dibatasi sejak Kamis 8 Agustus. Kepala KSOP Labuan Bajo, Stefanus Ristianto, mengatakan pembukaan dilakukan karena tinggi gelombang di perairan pantai.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung. 14.

Ya, Minam Wari, pembangunan infrastruktur desa menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan perataan pembangunan, maksud kami pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan dan jaringan komunikasi, dinilai dapat membuka keterisolasian wilayah sekaligus mempermudah aktivitas masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Pekon Tampang Muda Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus, Hamin, dalam acara Serwit yang disiarkan Pro 1 RRI Bandar Lampung pada Selasa 11 Agustus 2026. Dalam dialog tersebut, Hamin mengungkapkan bahwa masyarakat di Pekon Tampang Muda masih sangat membutuhkan peningkatan infrastruktur, khususnya akses jalan. Menurutnya, kondisi jalan yang baik akan memberikan dampak langsung terhadap kemudahan masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Beralih ke warca selanjutnya. Rektor Institut Teknologi Sumatera ITERA Prof. Dr. El Fahmi SISMSI melakukan silaturahmi dan diskusi dengan anggota Komisi 4 DPR RI Dr. Anes Mukhlis Basri di Lamban, Sabah. Pertemuan membahas dukungan pemerintah pusat terhadap perempatan pembangunan gedung auditorium ITERA. Dalam pertemuan tersebut, Rektor ITERA didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Insinyur Hadi Teguh Yudhistira, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Insinyur Bobby Rahman, serta Tim Pembangunan Auditorium. Tim pembangunan memaparkan perkembangan rencana pembangunan auditorium berkapasitas hingga 7.000 orang. Demikian Warca pukul 14, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 15.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Yamina Mori, RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Basar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
2: Asing jauhne iwangahan tau, pagun mulang dibumbun.
1: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
3: Terletak di wilayah Waikanan, Air Terjun Putri Malu adalah salah satu tempat wisata di Lampung yang mungkin jarang Anda dengar namanya. Nama unik Air Terjun Putri Malu berasal dari bentuk air terjun yang bengkok sehingga terkesan seperti malu-malu. Air Terjun Putri Malu mempunyai ketinggian kurang lebih 80 meter, dilengkapi dengan lingkungan yang asri dan sejuk. Air Terjun Putri Malu banyak dikunjungi oleh para pencinta alam yang kemudian berfoto-foto dan berenang di danau yang ada di bawah Air Terjun Putri Malu. Selain itu di lokasi ini, Anda juga dapat menikmati wisata panjang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Perry Nuryadi. Minamori, sebuah festival bahasa dan sastra 2026 akan digelar sebagai upaya mendorong regenerasi sastrawan di Provinsi Lampung, khususnya di wilayah Lampung Timur, mengangkat tema menjaras bahasa merawat sastra. Kegiatan ini menjadi ruang pembinaan, apresiasi dan kolaborasi bagi generasi muda yang memiliki minat di bidang sastra, terutama puisi. Melalui rangkaian kegiatan yang terstruktur, festival ini menargetkan lahirnya 30 penulis puisi terpilih yang akan mengikuti program residensi sastra. Peserta akan mulai proses riset, pelatihan intensif, serta pendampingan kreatif hingga menghasilkan karya yang siap dipublikasikan. Kembali lagi, kita nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung.

0: Eh Tom, kamu dengar gak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu gak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.

0: memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Trompet FM,

0: pusing. Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa bu ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Sebuah video yang memperlihatkan mobil dinas Bupati Lampung Selatan menjadi perhatian warganet setelah beredar di media sosial TikTok. Video tersebut menyoroti kondisi jalan rusak di desa Tanjung Baru yang menghubungkan ke desa Baru Ranji, Lampung Selatan. Video diunggah oleh akun TikTok Genyoel. Dalam rekaman tersebut terlihat kendaraan dinas jenis Toyota Innova Jenik dengan nomor polisi BE1D melintasi ruas jalan yang kondisinya tampak mengalami kerusakan. Kendaraan tersebut terlihat kesulitan saat melewati bagian jalan yang menanjak. Kondisi tersebut kemudian menjadi sorotan, terlebih kendaraan yang melintas merupakan mobil dinas Bupati Lampung Selatan. Beralih ke warca selanjutnya, setelah menuntaskan sejumlah penugasan strategis di lingkungan pemerintah pusat dan memutuskan kembali ke dunia kampus serta profesi konsultasi, Dr. IGIB Irham Malik kembali diminta bergabung dalam sebuah lembaga kebijakan. Kali ini, ruang pengabdiannya tidak lagi hanya berada pada level nasional, melainkan meluas ke kawasan Asia Pasifik. Per 1 Agustus 2026, IB Ilham Malik diangkat sebagai Manager Direktur Sustainable Infrastruktur pada CTN Local Government Institute, Perserikatan Kota dan Pemerintah Daerah seluruh Asia Pasifik. Demikian warca pukul 15, kita akan jumpa kembali di warca pukul 16. Mina Muari, di warca pukul 16 nanti kebersamaan akan dilanjutkan dengan rekan saya yang ganteng, Medi Carlo. Dan atas perhatian serta kebersamaan kita, dan mohon maaf jika ada salah kata, saya Ferry Riyadi mohon pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabik pun.

Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: takut.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Magaul nih, Hani Kuji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 08.

0811-7209-985. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minat muaki, dan juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Rom Patafam suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuahi ganta giliran Bang Medi Irawan ngecai minamuahi dalam Helau Ni Debi Khani edisi acara Pro Dangdut Play sampai di pukul 17 waktu Indonesia Bakat Khani Selasa 11 Agustus tahun 2026 ya. Silakan saya gabung minamuahi melalui telepon Sikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720988 5. Jama lagu-lagu dangdut saya kado disiap kok ya. Selamat Debi juga saya wadi daerah Wai Kanan dan sekitar nih. Selagi ngeringis ko 103,6 RRI Wai Kanan atau juga melalui aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Hei buka website jamaah streaming Sikam di www.rri.co.id. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Medi.
0: Waalaikumsalam ya pun Topan. Apa kabar nih Kupan?
1: Alhamdulillah kabar nih sehat seunyi nih. Apa kabar nih Bang Medi Irawan?
0: Wawai sih alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Lagu dangdut ya?
0: Iya dong.
1: Lagune
0: dangdut newat antara Jakarta Madura RV Karina Senandung Rindu Eri Susan saya lagi wat lagu baju cinta Megi Z.
1: Waduh bajunya
0: pakai cinta.
1: Heh? Bajunya minan susi gawai meridit.
0: Oh, nji baju cinta tapi ngeridit gitu ya.
1: Oh, lamor. Yaudah, yang nomor 3 lah penasaran.
0: Baju cinta ya. Oke. Okay.
1: Salam nih pertama-tama jamak nai di Wai Kandis bersama keluarga besar nih saya di Sampaka 3 terus muni jamak Mbak Ning di Wai Kandis jamak Edo Saputra sama nenek nih nenek Serati di Sukarami 2 ketinggalan jamak Wo Putri bersama Udoni di Wai Halim di Wai Kanan jamak orang ganteng bersama Bang Abdullah dan Bang JK, Bang Ramli, Bang Kisinan Munir, Bang Darman Litrimo di Wai Kanan seunyine Mbak ini di Kemiling pokoknya spesialnya jama Bang Medi selalu Bang Medi
0: amin
1: kasih assalamualaikum tapi pun
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih apun Topan saya kadun untukkan gabung terima kasih juga ya silakan siapa lagi minat muaki saya agak gabung di Khanisinji halo
2: halo assalamualaikum
0: waalaikumsalam jasa apa Nji
2: Ning Setiawati Bang.
0: Apa kabar Mbak Ning?
2: Alhamdulillah Bang, sehat.
0: Sehat ya. Mbak Ning lagi apa nih?
2: Lagi dengerin Abang siaran.
0: Oh, kirain apa lagi ngapain.
2: Abang suruh hiburan sama radio.
0: Iya dong, apa? Harus hiburan. Benar.
2: Iya Bang.
0: Oke, lagunya mau yang mana?
2: Iya, yang pertama aja Bang.
0: Antara Jakarta Madura ya. Oke, kirim salam.
2: Salamnya untuk Bang Topan tadi ya, selamat siang, selamat beristirahat, semoga sehat terus buat ini Abah Senen juga selamat siang, terus buat Bunda Samba, Bunda Ros, terus buat Mbak En yang ada di Kemiling, terus buat Abang Iran yang ada di Lampung Barat sana, pokoknya buat semuanya aja ya, tanpa terkecuali. Buat Abang Medinya selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Kapan-kapan kita ketemu
0: boleh,
2: ya,
0: Mas. Siap.
2: Dan satu kampung ya.
0: Emang Mbak dari mana, Mbak?
2: Sekarang aku di Rekandis. Kalau dulu deket Abang Bakedo.
0: Oh, gitu ya.
2: Di belakang makam pahlawan.
0: Siap.
2: Aku di Rekandis, Bang. Ya, buat Bang... Selamat menjalankan tugas ya Bang ya.
0: Iya.
2: Semoga sehat terus. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ning Setiawati ya. Kadun untukkan gabung saya di Wai Kandis. Siapa lagi Mina Muaki silakan Sikam tunggu. Lewat WhatsApp juga dapat Mina Muaki ya di 0811720985. Selama Debi juga gue saya lagi menyelesaikan aktivitas rutinitas di Mina Muaki di Khani Selasa Sinji. Mudah-mudahan geluk beres ya nyin geluk mulang. Panas kerja kan di lampan bangi ya minum-minum ya agak minum-minum es kodo sambil api kodo gitu kan ya. Ya aduh kira-kira kamu terdengar skopai lagu. Topan di lagu mau ya Pan judulnya adalah Baju Cinta.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, nak. Semua boleh dimakan.

0: banget. Bukan cuma itu aja. Tidur cukup sama olahraga itu jadi bagian menu prestasi. Jangan lupa dimakan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
2: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Masih dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 26 Pohon Kota Bandar Lampung, Pagun Jema Bang Medi Irawan ngacak Mina Muwaki dalam acara Pro Dangdut. Silakan saya gabung Pagun Sikam Tunggu Mina Muwaki di 0721255112. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kang Abdullah.
1: Kamu kok ganteng?
0: Iya iya dong, dari sananya.
1: Apa ya?
0: Iya dong.
1: Kamu kok gak disuka, kamu kok gak chat aku sih kalau kamu ganteng?
0: Oh, males lah. Soalnya kita sama-sama ganteng sih, bingung sayanya jadinya. Alah, Kang Abdullah neng-neng wae.
1: Iya, enak-enak wae lah. Bias, tetap bedang radio aja ora.
0: Apa?
1: Sudah terbedang radio aja ora.
0: Ya urung lah, urung.
1: Lah kan nomor nomor
0: aku Mbak Embu, aku bagian mewarnai.
1: Weh, maaf.
0: Ngerti enggak mewarnai hati yang luka? Iya.
1: Mentora. Oh, aku request suara.
0: Apa tuh?
1: Yang tercipta bukan untukku dari dari Karisma Nila.
0: Dari Nela Karisma.
1: Iya.
0: Na na na na na na. Kan ku ukir namamu.
1: Apa?
0: Ya wes, kirim salam.
1: Salamnya kan ku KBW, salam super mega spesial buat Persero Blambangan Opo, mohon dihidupkan lampunya karena pada tadi PLN enggak hidup dari jam 11 ya. Buat dirimu matur nuwun ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Abdullah. Lagi mati lampu tau di sana ya. Pantesan gelap dunia ini ya kan. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Eh, Bang Senen. Api kabah niku Bang. Ya Allah. Aduh telu tahun mak dengi suara mo Bang. Sehat ya Bang ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu mede.
0: Lagu ne jenowat kau tercipta bukan untukku. Terus uat lagu kejam ne LP Sukaisi. Jemu ne Mansur S.
1: Mansur S gawo.
0: Mansur S gawo. Payu kirim salam nih gue siapa?
1: Bung Garot jaga bayas, semoga sehat. Mama Dila jalan kembar. Ning gue kande. Minan Wati di Kesem. Ya, ini pula Bandung. Tok Bunda Tambal Kumpimul Vidya Batu Warat Pendik Buku Selatan Nortin Pulau Susi Sartor Tadewasa Pasir Pancatani Mama Kumpi Datuk Aku Kebuduran Remeni di Waikanan Eva Waikanan Limo Waikanan JK Waikanan Edo Terdok Madi Dalman Waikanan. Terima kasih Mede.
0: Ayo.
1: Kalau
0: ini sehat ya. Amin Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Senen. Ada tukang gabung. Saya lagi yuk. Minak Muwaki di 0721255112. Oh. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Jak siapa?
1: Ya Ramli Bang.
0: Bang Ramli Wai Kanan api kabar.
1: Wah.
0: Sehat juga alhamdulillah. Emang mati lampu di Wai Kanan?
1: Yo.
0: Oh. Sedih nih weh.
1: Lagunya apa sih
0: lagu? Lagune uat lagu kau tercipta bukan untukku. Kemudian uat lagu Ayam Jago Mega Mustika Jema Jemune Mansur S.
1: Oh, Mansur S go.
0: Mansur S go ya Pak Yuki. Dah kirim salam nih Bang.
1: Salamnya go ya. Bulan jangan. Uat Bang Senen selamat di. Ada Bang Topan. Awas apa lagi ya? Itu. Bandaru. Siapa lagi kira-kira ya, anu Abdullah di Jambi ya. Terima ada siapa lagi Buddha Samba ada ini ada Hana ya. Ada neng siapa lagi Bang
0: Nenggelis kabogo akang. Nenggelis.
1: Ada Bang Irin, ya, Pak Dikadiman. Suhunya kau Bang.
0: Iya.
1: Gue Bang Medine, semoga diberi kesehatan keluarga ya Bang Yol. Bang Omon.
0: Amin.
1: Bang Suci, dinas rekan si Karo, urusan Bang Medi. Untuk Kokoro Prompa, semoga diberi kesehatan panjang umur segala-galanya.
2: Terima kasih atas waktunya. Ya. RRI Perempat, suara budaya Lampung Sabi pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih juga gue Bang Ramli. Sewa Dewa Kanan. Sabah ya, lagu Kau Tercipta Bukan Untukku. Memang Kau Diciptakan Bukan Untukku, Kang Abdullah. Jadi lagunya nanti setelah ini. Di Perempat FM.

pelaksanaan program bantuan perjalanan ibadah yang diberikan kepada masyarakat. Pemkot Bandar Lampung memastikan program telah dijalankan sesuai regulasi dan prosedur yang berlaku. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Pemkot Bandar Lampung Joni Asman mengatakan penyesuaian anggaran dalam program tidak terlepas dari perubahan harga sejumlah komponen perjalanan ibadah. Penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat turut mempengaruhi nilai perjalanan khususnya untuk program umroh. Damina Muwakili katakan program bantuan ibadah yang dijalankan Pemkot Bandar Lampung tidak hanya menyasar masyarakat beragama Islam. Program ini juga diberikan kepada umat beragama lain sebagai bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Nanti capai waktu pukul 16 tunggu Molo di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Masih di Perempat FM Suara Budaya Lampung, kadu pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Minak muahi pagudalam acaha pro dangdut di suasana Kani Selasa 11 Agustus tahun 2026. Pagun jemaah saya Medi Irawan, saya tentu dengan saya Minak muahi sampai benar di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jamaah lagu-lagu dangdut saya ada disiap kok ya. Minak muahi dapat telepon sikam di 0721255112 atau juga dapat telepon WhatsApp di nomor 0811720985. Saya agak kirim-kirim salam atau juga agak milih lagu saya kado disiapkan ini, ya di kesempatan kado sinji. Bang Medi agak menyapa pai selamat debi untuk dokter ini ya, dokter Gigi Yulistin Minak Muahi yang ada di Jalan Juanda Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Tanggamus. Wah, beliau ini dokter gigi yang besok akan menjadi narasumber kita dalam obrolan kesehatan terkait dengan kesehatan gigi Minak Muahi. Bang Medi sapa dulu selamat sore untuk dokter Gigi Yulistin yang lagi mendengarkan streaming Perempat FM sore hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat dan juga selalu bahagia, harapannya gitu ya. Kalau kita hidup gak bahagia tuh kayaknya gak enak gitu ya dokter, bener ya. Nah besok Minak Muahi jangan lupa, kalau Minak Muahi ingin tahu nih bagaimana cara menjaga kesehatan gigi yang baik, kapan harus scaling, kemudian bagaimana supaya giginya kuat dan lain-lain, besok dibahas bersama dengan dokter Gigi Yulistin. Jauh-jauh beliau dari Kota Agung Minak Muahi ngobrol di Perempat RRI Bandar Lampung Suara Budaya Lampung. Minak Muahi dapat gabung besok di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985 ya. Kita sapa dulu telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ajak siapa Nji Puari?
1: Ya, ini terima Waikana, Bang Medi.
0: Lek, terima Waikana, apa kabar, Le?
1: Baik-baik, Bang Medi gimana kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah sehat juga, Le.
1: Apa lagunya, Bang, yang diputar, Bang?
0: Oh iya, kita ada lagunya, Le. Ini Ijuknya Iyad Bustami, Mimpi Manis Dewi Persik, sama Perjuangan dan Doa dari Roma Irama.
1: Roma. Ijuk aja, Bang. Yang Ijuk aja.
0: Ijuk?
1: Iya, oh, iya.
0: Siap-siap, kirim salam buat siapa,
1: Le? Ya, buat Bang Api, selamat sore, Mbak Epa, dikasih selamat sore, Bang Sinambune, selamat sore. Ada Bunda Samba juga selamat sore, Mas Depa di Padaratu selamat sore, Pak Dika selamat sore, itu semuanya aja, Bang.
0: Siap.
1: Terima kasih, izinnya datangmu. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Lik Trimo yang ada di Waikanan. Ya, sudah ikutan jauh-jauh ya, telepon ke RRI Perempat Bandar Lampung. Masih dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pawon Kota Bandar Lampung. Minak Muahi bisa mendengarkan kami di FM 88,5 MHz, bisa juga unduh aplikasi RRI digital di iOS atau Android dan buka website dan streaming kami di www.rri.co.id. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ya pun, anja siapa?
1: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Hamzah Yusuf di Jambi, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Oh, mantap juga. Gimana, panas juga ya di Jambi ya? Sama ya?
1: Sama lah, sudah setengah bulan tak pernah hujan.
0: Tapi
1: lagi.
0: Tapi susah air gak sih di Jambi?
1: Kalau airnya tuh, kalau sumur kemungkinan agak berkurang lah. Tapi kalau kami ini pakai bor air ya. Oh, sumur bor ya.
0: Betul.
1: Alhamdulillah lah.
0: Aman ya.
1: Lancar,
0: ya.
1: Aman lah.
0: Tapi kalau bor itu enggak perlu goyang ngebor kayak ini ya ngambilnya ya.
1: Enggak pakai listrik lah.
0: Sanyo ya kan. Iya.
1: Okay. Iya. Ini dengan Bang
0: Medi.
1: Bang Medi. Apa kabarnya Bang Medi?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah bisa masuk tadi. Masih lagu-lagu. Lagunya kita apa nih?
0: Ada Ijuk, ada Mimpi Manis, sama Perjuangan dan Doa.
1: Ijuk tuh dari siapa tuh?
0: Ijuk tuh Iyad Bustami.
1: Oh, lagu Melayu tuh ya.
0: Yang mana rambut bila dipe gitu loh.
1: Oh iyalah, lagu dari Iyad Bustami ya.
0: Iya, siap.
1: Apa dapat nih? Ijuk.
0: Ijuk
1: ya? Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Medi ya. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Ada Mbah Jarwo, ada juga Atim Bolo-Bolo, ada Bang Senen, ada Atu Atim, ada Bang Basir, ada Bang Pindi juga selamat sore. Ada juga Bang Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Ada juga Bang Armansa, ada Bang Dula, ada Ido, ada Bunda Samba, ada Junaidi Caniago ya, untuk semua tanpa terkecuali dari Azam Budget.
0: Siap.
1: Sore untuk nyabang media, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hamzah Yusuf yang ada di Jambi sudah ikutan bergabung juga di kesempatan sore hari ini. Oh, masih ada. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Medi.
0: Ya, siapa Puari?
2: Ini dari Kelandak Lampu Selatan ini.
0: Siapa?
2: Dari Kelandak Lampu Selatan.
0: Oh, gelaknya siapa?
2: Minang Maimbau Junaidi Caniago.
0: Oh, Junaidi Caniago.
2: Kebetulan orang Awang.
0: Oh, Awang Rawa, Tambocie.
2: Kalau Caniago itu kan suku.
0: Benar. Kayak marga gitu ya, enggak sih?
2: Iya, suku Caniago
0: Sumbang. Sekumbang. Terus kalau apa, kalau dari Medan tuh misalkan Siregar gitu-gitu ya.
2: Marga, kalau di Minang kita kan suku
0: ya. Siap, Junaidi Caniago ya. Oke, lagunya yang mana, ada Ijuk, Mimpi Manis, atau Perjuangan dan Doa?
2: Perjuangan dan Doa aja.
0: Siap, boleh kirim salamnya buat siapa?
2: Salam yang barusan ini dari Jambi, siapa ini?
0: Hamzah Yusuf.
2: Hamzah Yusuf, salam kembali Bang Su. Karena saya barusan disenggol kan. Salam juga sama Bang Topan di Kota Karang, Hidup di Teluk, Bang Senen di Sukabumi, itu Evin Bolo-Bolo di Candipuro, Bang Nurdin di Pulau Keliandak, Bang Ramli kalau nggak salah, saya itu di Wesanan itu kalau nggak salah.
0: Iya.
2: Yeah. Saya ingat Bang Medi, Ramli Sikumbang itu penyiar dulu itu.
0: Bang Ramli Sikumbang ya?
2: Iya, penyiar dulu itu kan ya, serumpat, ya kan? Ya, itu aja Bang Medi.
0: Siap.
2: Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya untuk yang barusan bergabung ya, Minak Muahi. Ada Junaidi Caniago di Kalianda. Kalau begitu kita dengerin lagu dulu ya, Minak Muahi ya. Kali ini lagu dari Iyet Bustami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan ayah disawa.
1: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

Mina Muari, jangan lupa dalam rangka menyambut Hari Radio 11 September gitu Mina Muari, RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Kota Bandar Lampung. Ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Novita 0882-7634-6047 atau Medi 0813-6908-3001. Segera ikuti Amina Muahiyah rangkaian RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Saya mau menyapa dulu nih Amina Muahiyah yang sudah mendengarkan jauh-jauh dari tanggamu Amina Muahiyah. Ini beliau ini salah satu narasumber kita besok dalam obrolan kesehatan Mina Muahi. Jadi beliau adalah dokter gigi Yulistin Ferawati F. Mars yang praktek mandiri di Kota Agung Tanggamus sana Mina Muahi. Besok obrolannya terkait dengan jaga kesehatan gigi, manfaatkan program cek kesehatan gratis ya Mina Muahi ya. Dan ini obrolannya akan berlangsung besok di hari Rabu 12 Agustus pukul 11 sampai dengan selesai ya. Saya sapa dulu, selamat sore dokter gigi, apa kabar, sehat ya dok ya, mudah-mudahan selalu sehat. Terima kasih sudah siap meluangkan waktu untuk berbagi ilmu sama pendengar Perempat FM di kesempatan besok, karena memang penting banget ya Mina Muahi ngejaga kesehatan gigi itu, karena ternyata salah satu efek dari gigi gak bagus itu nafasnya gak segar gitu kan. Masa kita ngobrol sama tetangga, sama teman hau-hau-hau gitu kan Mina Muahi ya, temennya langsung nutup hidung dan lain-lain kan gak enak. Makanya besok kalau mau nanya-nanya sama dokternya boleh ya, nomor teleponnya 0721 255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Perlu nggak sih kita cek gigi, kapan perlunya gitu, kabar-kabarnya 6 bulan sekali atau bagaimana? Jangan-jangan Mina Muahi nggak pernah sama sekali cek gigi. Tahu-tahu udah rontok aja gitu giginya Mina Muahi ya. Selamat sore dokter, mudah-mudahan dokter selalu sehat dan juga besok kita ketemu melalui udara ngobrol di Perempat FM ya dok ya. Selamat sore juga untuk Mina Muahi yang bergabung, silakan masih kami tunggu di 0721255112 atau telepon WhatsApp nomor 0811720985 dalam acara Pro Dangdut yang tentunya menghadirkan lagu-lagu dangdut kesayangan Mina Muahi seunyine ya. Tadi sudah ada yang dari Jambi nelpon, yang ada dari Waikanan, yang lain mungkin ingin bergabung silakan, boleh bergabung bersama kami. Tadi ada Kalianda juga ya sudah bergabung, mungkin daerah-daerah lain yang bergabung di 0721255112. Kami tunggu untuk Mina Muahi semuanya. Kita tuh hidup perlu berjuang dan jangan lupa berdoa juga Mina Muahi, karena balance antara perjuangan dan juga doa. Kayak

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa. Tut wuri handayani.
2: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru, orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.

Masih ada waktu dan kesempatan. Selamat sore untuk yang ada di jalan Minamoaki. Hati-hati di perjalanan ya. Mudah-mudahan Minamoaki semuanya selamat ya sampai di rumah masing-masing. Kembali bersama keluarga tercinta sambil mungkin tadi agak sedikit capek ya kerjaannya, penat banget. Banyak gak kerjaan hari ini Minamoaki? Ya kalau banyak ya disyukuri, kalau sedikit ya dinikmati ya. Pak Gunwat Kodo siaga bergabung. Silakan sikam tunggu. Gue Minamoaki siaga gabung di 0721255112. Dapat juga telepon WhatsApp sikam di nomor 0811720985 dalam acara Prodangdut di Prompat FM sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: apa? Seneng ya denger lagu Lampung ya?
1: Iya. Bunda, aku suka lo dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyikan lagu.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat gunuang timbunan kabui, adat buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

Mina Mohari, terima kasih ya. Mina Mohari tetap stay di Perempat FM dalam Launi Dewikani. Mami ini terus mengancam Mina Mohari sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya sebuah lagi kami keteringi sekolah lagu-lagu daerah Nusantara. Gue Mina Mohari, saya tentunya tetap setia di Perempat RR Bandar Lampung, Suara Budi Lampung.

RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Novita 0882-7634-6047 atau Medi 0813-690-8301.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Hey Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Mina Muakhi petani padi di Kecamatan Punggur, Lampung Tengah berharap rencana penambahan alokasi pupuk bersubsidi segera direalisasikan dan dapat diterima tepat waktu sesuai jadwal pemupukan tanaman. Bagi petani, kepastian waktu penyaluran menjadi hal penting karena ketersediaan pupuk berkaitan langsung dengan tahapan budidaya dan target produksi padi. Mereka juga berharap proses penebusan di kios resmi tidak mengalami kendala ketika tambahan alokasi mulai disalurkan. Rianto, petani padi sekaligus anggota kelompok tani asal Punggur, mengatakan rencana penambahan kuota menjadi kabar positif bagi petani yang membutuhkan kepastian pasokan menjelang masa tanam. Informasi yang terakhir, Minak Muahi, musim kemarau panjang yang diiringi ancaman kelangkaan rumput hijau segar ini menjadi mimpi buruk yang memaksa para peternak tradisional gulung tikar. Namun bayang-bayang kebangkrutan berhasil ditepis oleh Muhammad Ashari, pemilik peternakan Sinau Farm di Kelurahan Karangjo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro. Melalui penerapan manajemen pakan intensif berbasis silase, Ashari membuktikan bahwa aktivitas peternakan skala besar tetap dapat berjalan stabil di tengah cuaca ekstrim. Peternakan ini bahkan menerapkan metode zero grass atau sama sekali tidak mengandalkan rumput lapangan segar sebagai pakan utama harian. Inovasi racikan pakan fermented ini menjadi kunci ketahanan pangan bagi puluhan ekor sapi jumbo serta ratusan kambing dan domba koleksinya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Lampung.

0: di kumet.
1: Beli api lah, weh.
0: Siapa yang sogen jajak ku hinji zaman iku.
1: Hah, hinji ya?
0: Kan yang kenambi kan jak beres. Lalu hinji. Ini jenis benda-benda semak pernah kuliah, anji lah.
1: Oh, unik ni hando, ya. Alah, anji, sa. Jimat mo, jimat ngakun mo, anji, sa. Alah, anji, ku kaya, anji, kan.
0: Jikan tengah lalu kutian kan jak bubukah na bantuha.
1: Serius kau lah sih.
0: Nyak beberesan ngahalu hinji. Injuk-injuk ini jadi oh hinji zaman itu. Wah hinji sayu.
1: Hinji sayu cagar budaya hinji sayu.
0: Iya tak?
1: Cagar budaya. Jadi jual mahal ni sih.
0: Cocok kau sih.
1: Jual online kau sih hinji sayu. Nyak lutukan kau sih.
0: Tapi mudah hinji kendengnya. Ngahalu.
1: Jadi ku cak enak sih ngahalu jadi jual. Dan cocok aji pak kali ni ku sih.
0: Iya
1: Allah sekali nyak ni ku tuduh kali sih.
0: Nyak kamu disabah kau.
1: Nyak nutukan yo sih. Nyak kebahagiaan mana sih? Ku lapor kon niku sih.
0: Oh, niku mulai niku sih. Kok injekan di nyak tengah lan senyak sing halu
1: niku. Ku lapor kini ku mak ngebagi ke ngejual nak ku lapor kodo niku sih. Ini bisa dilindungi pemerintah lah cagar budaya dan sa.
0: Mik lapor ku mik nyang apa mik lapor ku.
2: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.
3: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
4: Jadi kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Ih, lebay kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
4: Oh gitu, baru tahu aku.

0: pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Kamu ketengah sekolah lagu-lagu Islami semangkung kabar gabung Mipro 1 nutup pengajian ayat suci Al-Qur'an dan kumandang azan maghrib.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
3: Aku cuma mau main ayunan kok.
2: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
3: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Indonesia itu orang, dia pasti temen yang asik diajak nongkrong. Soalnya, dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja, sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis, tapi semuanya masuk di satu piring dan kita makan tanpa nanya ini rendang asalnya dari mana. Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi apapun gaya lo, santai di warung, ngadem di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.

0: Pastikan bergabung di Pro 1 menantikan pengajian suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Menemani Anda di Lampung sore ini. Beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu, sebelum azan maghrib berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Namun sebelumnya kami masih akan terus hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu-lagu islami. Tetaplah bersama kami.

Baik, langsung saja mendengar menuju azan maghrib pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang untuk hari ini akan dibacakan oleh Qori Amri Muhammad, membacakan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mendengarkan.

Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas pakat.
2: Anak kita, suara apa itu, Dek? Gerada geruduk kayak gitu.
3: Ais, kita, Bang. Gerada geruduk, gerada geruduk apa sih, Bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, Bang, Bang.
2: Coba dulu, Dek. Kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal. Nggak budek, enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini, Dek.
3: Alah, wah, wah. Mendingan kita tidur, Bang. Udah malam ini, Bang. Ngantuk saya ini, Bang, Bang.
4: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.

sisi. Dia pengen ngaman pake gidang-gidang hatang-hatangganya liom. Anak ko nawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut ko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu

0: Tanya siapa pahlawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai ko de pahlawan anjak Lampung ni siapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua, wat moneke Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa? Alam sa ratu prawira negara anak anjak Lampung lah met. Apa moni malah ni ko anak pandai Murafi Ahmad jemaat Halilintar. Do, tiap kali ko moni nama-nama pahlawan anjak Lampung jo. Tia nom perjasanihan medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih kan tanji saja. Jadi mak hafalnya. Oh doyo holon Tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom niatnya jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.
3: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ja.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Gak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, gak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu baru keinginan.
4: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Minna Mohaki Kamti Laju Kaluat kebersamaan dalam Helau di Debi Kani sesi terakhir sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pagu juga jamal lagu-lagu daerah Nusantara sesi kemahadir ke gue Minna Mohaki ya. Dengan Skosikam di FM 88,5 MHz. Unduh juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Kayak buka website jamal streaming Sikam www.rri.

0: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua Komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
0: Astaga, untung le, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar gak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

Bang Medi harus undur pamit ya, ruang dengar Mina Muwahi di kesempatan lebih kadis ini tetap di 24 FM. Janji wak siapa ya? Bang Leonardo Hendarmin Pasha mewakili kerabat kerja saya bertugas. Si kamu copot selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 24 FM, suara budaya Lampung. Habipun.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Prompat FM, suara budaya Lampung. Wakca jam 12.
1: Mina Muakis, sebanyak 32 pramuka penggalang kuartir cabang Gerakan Pramuka Lampung Selatan membawa misi memperkenalkan seni budaya pariwisata dan kearifan lokal daerah pada Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta. Kontingen Lampung Selatan terdiri atas 16 putra dan 16 putri akan mengikuti seluruh rangkaian Jamnas pada 11 hingga 20 Agustus. Ketua Harian Kuarcap Gerakan Pramuka Lampung Selatan, Sukadi di Kalianda, mengatakan keikutsertaan dalam Jamnas tidak sekedar menjadi ajang perkemahan, tetapi juga bagian dari proses pendidikan generasi muda melalui kegiatan edukatif, kreatif, dan inovatif di alam terbuka. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, realisasi luas tambah tanam padi di Provinsi Lampung hingga Juli 2026 mencapai 439.660 hektar sebagai upaya meningkatkan produksi padi guna mendukung swasembada pangan. Pelaksana tugas Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Lampung, Endro Gunawan, mengatakan dari target sebanyak 559.403 hektar, realisasi luas tambah tanam padi Lampung sejak Januari hingga Juli sudah mencapai 78,50% atau lebih mencapai luas 439.660 hektar. Mina Muaki dikatakan terdapat tantangan dalam pelaksanaan luas tambah tanam padi di Agustus yang harus diantisipasi, yakni dengan adanya musim kemarau yang mulai berlangsung. Ada capai wakca pukul 12, tokop tengah mula di wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Bidang Puhaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Puhking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Puhking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Puhking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: PHBS itu apa?
1: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
2: Gak tahu.
3: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Rompat FM Suara Budaya.

Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

0: Kita boleh kok kritik, namanya juga sayang. Kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

Mila Mogi bersama Perempat RRI Bandar Lampung di kesempatan demikian Sinji bersama si Gambang Lian dengan Cani Mila Mogi ya. Kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Mila Mogi, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung menyatakan bahwa target produksi tebu di Provinsi Lampung pada 2026 mencapai 11 juta ton untuk mendukung pencapaian target swasembada gula nasional. Provinsi Lampung berdasarkan data statistik beberapa tahun lalu, produksi tebunya berada di urutan ketiga. Tapi pada 2025 Lampung naik jadi urutan kedua dalam produksi tebu secara nasional. Dan di 2025 produksi mencapai 9,29 juta ton, hampir 10 juta ton. Karena itu pada 2026 ditargetkan naik menjadi 11 juta ton, ujar Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Desti Arisandi di Bandar Lampung pada hari Senin. Dia menjelaskan adanya target 2026 ini untuk membantu mencapai target swasembada nasional. Juga seiring peningkatan target produksi, dilakukan kegiatan perluasan pengembangan tebu sebanyak 13.000 hektar tahun ini. Menurutnya, Lampung selama ini menyumbang 28% dari produksi tebu nasional. Dengan jumlah total produksi nasional sekitar 40 juta ton, Lampung menjadi daerah peringkat 2 produksi tebu nasional setelah Provinsi Jawa Timur.

0: Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dek, masih iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori, tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
5: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Emang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Emang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
4: Iya toh, maksudnya Dek, enggak ngerti Mamas iki.
5: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
4: Ojo koyo ngono, Dek. Mamas yo wedi di penjara.
5: Hai, Mamas mana takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, supaya kita jalan-jalan.
6: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku?
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Nah, aku cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, aduh tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payo kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku kene. Kidang kimawan, hati ni nong maling.
0: Satu, dua. Allah, kebun yang do. Kikimnya luar biasa do, ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pay. Ku pelok. Aduh, madi liak mau tak susi.
1: Jo, aduh, wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong-katong, yus kedak cawa, ngilu. Kikano cakannya agak ngedialah. Yang kaya cak-cak ni gawah kan jejak mak pandai ya kaya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo. Dijuri.

0: pati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajo yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu kujo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kau ngajak tetangga no no kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicikonnya ni kuyo. Injuk ni ni kuna ngicikonnya tetangga sebelah. Mak pernah nyangka opo tetangga zaman ni ku.
2: Yelah, kasa-kasa ni ku kayak mana ne? Aju kan yuyu mo, yuyu batang ni kandu. Siapa sih nuwak batang ni kandu di ijamak ngedok mak bakai kemak ni ku? Aji dijan nambi juyu ke nambi kecah mengado yuyu mawan. Pokok ni mandok si baki ni sengepok ku yuyu di kemak ni ku.
1: Tetangga mak wah sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku tok. Kalian kandunya sah.
2: Nah mone, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh duwai balak. Kadu pak ni ku ngetok nyuyuh mu di juyuh lambanku. Haga ditok ke mone duwai balak. Api-api, bang ki banjak sapa sekena. Mawan ke jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik nyisa. Medek ni ku kata ngetok nyuyuh duwai balak.
1: Wa usah ciriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinya mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
2: Aca bang tembah luangan. Kida kadu tak lagi ni ku nuwak-nuwak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lehot ku lawan iku. Dan sekali-kali ke yuyuh mu jadi itok ke iduai balak. Mak lau. Kena kam banjir kena. Kam dos kena.
1: Pusing ku tetangga ku. Jangan tu kita. Penuh ku tok ku di dengan yuyuh. Nyanyi ku puas hati mu.
2: Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak magang liat emak dija.
3: FM Suara Budaya Lampung.
4: Nina Mogi, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau, terutama potensi kekurangan air bersih dan meningkatnya risiko kebakaran. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Suprianto di Kalianda pada hari ini menegaskan pentingnya langkah antisipatif dalam menghadapi dampak musim kemarau. Jangan sampai kekeringan ini ditangani setelah dampaknya meluas. Kita harus melakukan langkah-langkah antisipasi dari sekarang, kata Suprianto. Ia meminta para camat berserta perangkat daerah terkait memantau wilayah yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih serta menyiapkan langkah penanganan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Informasi selanjutnya. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arsyadi, mengatakan adanya para penangkar lokal benih sawit di daerah Lampung yang tersertifikasi merupakan upaya memastikan perlindungan bagi petani dalam mengusahakan lahan pertaniannya. Kalau bicara tentang sawit, Lampung produksi nasional peringkat 13, meski bukan sentra, tapi tetap potensial mengembangkan sawit, sehingga perlu memastikan benih yang beredar itu tetap produktif saat ditanam petani, ujar Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, di Bandar Lampung pada hari Senin. Demikian, Sikam Leonardo Limpasya, Mulut Putung Gari Waktu Jajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti, seunyini.

Sahabat Budaya, ini adalah sebuah kisah dari daerah Lampung, legenda kisah Ratu Ali, persembahan RRI Bandar Lampung.

Di Teluk Lampung ada sebuah pantai yang indah dan subur. Pemandangan alam laut yang indah, warna air yang biru, disertai ikan-ikan pesisir, banyak terlihat bekerja-kerjaran di sekitar bibir pantai. Di daerah sekitar itu, tumbuh tanaman paku secara alami, sehingga pantai dinamakan Pantai Paku. Di dekat Pantai Paku, terdapat sebuah desa yang bernama Kelumbayan. Beberapa waktu kemudian datanglah seorang ulama yang berencana menetap di Pantai Paku, Ulama Ali namanya. Ia adalah ulama yang pandai, alim dan suka menolong sesama. Maksud kedatangannya adalah untuk menyebarkan agama Islam. Setiap hari ia mengajari anak-anak maupun orang dewasa mengaji. Ia juga pandai dalam bidang pertanian dan perikanan. Pada suatu malam, Ratu Ali bermimpi akan terjadi malapetaka di desa Kelumbayan. Maka dari itu ia pergi ke Pantai Paku dan mencari daerah yang tenang sekitar sana untuk melakukan pertapaan. Akhirnya ia menemukan sebuah gua di tepi dengan ribuan kelelawar di dalamnya. Di sanalah Ratu Ali melakukan pertapaan.

untuk melakukan pertapaan. Sepi, jauh dari desa, dan pemandangan pantainya juga indah. Aku ingin bertapa dan mencari tahu apa yang akan terjadi di desa Tuklumbayan. Ada apa? Siapa yang akan berbuat curang? Aku tak akan rela desaku diporak-porandakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kasihan penduduk di desaku. Anak-anak di desa itu sudah mulai belajar agama Islam. Mereka lah penerus perjuanganku kelak. Lebih baik aku segera masuk ke dalam gua ini. Aku akan segera melakukan

kedua, ketiga, hingga hari ke-10, Ratu Ali masih tampak tenang dan khusyuk dalam pertapaannya. Ulama itu merasakan kekuatan di dalam tubuhnya berangsur-angsur bertambah. Namun, begitu memasuki hari ke-38, datanglah Raja Setan ke Pulau Teluk Paku dengan sebuah kapal besar. Dia mengganggu pertapaan Ratu Ali. Tetapi karena kekuatan Ratu Ali sudah semakin hebat, maka dengan saktiannya, ia mengubah kapal Raja Setan menjadi batu. Maka Raja Setan pun pergi.

0: Hai kau Ratu Ali, sampai kapan kamu bertapa di sini? Apa yang akan kamu cari? Memang dengan bertapa kamu akan menjadi manusia yang kuat? Jangan mimpi, hai kau Ratu Ali.
1: Hai Raja Setan, jangan kau ganggu aku yang sedang bertapa. Apa maumu?
0: Apa kamu bertanya? Apa mauku? Mauku kamu segera mengakhiri pertapaanmu. Ayo kita bertarung.
1: Sudahlah, jangan kau ganggu aku. Lebih baik kamu menyingkir. Hai Raja Setan, kau tidak akan mampu menandingi kekuatanku.
0: Siapa bilang? Aku si Raja Setan adalah yang paling kuat di dunia ini.

0: Ayolah, kamu berhenti bertapa. Sekarang lawan aku, kalau kamu berani.
1: Hah? Sudahlah, Raja Setan, nyingkirlah kamu. Jangan kamu ganggu aku, ha?
0: Aku tidak akan berhenti mengganggumu. Ayolah, Ratu Ali, kita bertarung. Aku akan menjajal kemampuanmu sekarang juga.
1: Baiklah, kalau memang kau memaksaku, akan aku ladeni tantanganmu. Terima ini. Yap, iya. Kena kau, Raja Setan.
0: Cuma segitu aja kemampuanmu. Hai, Ratu Ali, terima ini. Hai, iya. Aduh. Aduh, kapalku. Kapalku mengapa jadi batu? Dan oleh begini, ada apa ini?
1: Itulah balasan orang yang tak tahu diri. Rasakan ini, hei Raja Setan. Kapalmu sebentar lagi akan menjadi batu.
0: Oh, kapalku. Kapalku jadi batu. Sialan kamu, Ratu Ali. Aku tidak akan terima kapalku jadi batu.
1: Ya, itulah balasan untuk orang sombong. Nyahlah kamu dari hadapan aku.

berlanjut hingga Ratu Ali semakin hampir mencapai kesempurnaan kekuatannya. Namun godaan semakin berat datang kepadanya. Gelombang laut dan angin bergemuruh kencang berhembus yang semakin lama semakin dahsyat. Ratu Ali berusaha berkonsentrasi dalam pertapaannya. Ia tak peduli lagi dengan keadaan yang terjadi di sekelilingnya.

kemudian jatuh. Tetapi ketika dilihat dari dekat, ternyata benda itu adalah Ratu Ali yang telah memperoleh ilmu tinggi. Ratu Ali diterbangkan angin yang bergemuruh tadi.

0: Suara apakah itu? Coba kita dengarkan. Suaranya seperti gasing atau bunyi apa ya?
1: Iya. Apa itu ya?
0: Hei, warga, ayo kita lihat di tengah lapang. Siapa tahu kita dapat petunjuk. Suara apakah itu?
2: Ayo, lihat.
0: Wow, apa kami salah lihat? Itu kan Ratu Ali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ratu Ali. Benarkah ini Ratu Ali? Ratu Ali, betapa ilmu yang engkau punyai begitu tinggi.
3: Hai para penduduk desa, mulai saat ini aku akan menjadi pelindung kalian.
0: Terima kasih Ratu Ali. Kami sangat bersyukur mempunyai ulama yang berilmu tinggi dan berakhlak mulia seperti Anda.
4: Ratu Ali adalah seorang ulama yang berilmu tinggi dan berwibawa. Meski demikian, ia tak pernah merasa sombong dan angkuh. Dan ia mengabadikan dirinya di desa Kelumbayan. Pada saat penduduk dalam bahaya, Ratu Ali selalu menolong mereka. Menurut cerita rakyat di daerah sekitar sana, desa Kelumbayan pernah didatangi 2 ekor naga. Kedua binatang raksasa itu hendak mengganggu para penduduk yang sedang mencari ikan di pantai. Seorang penduduk segera melaporkan kejadian itu kepada Ratu Ali. Mendapat laporan tersebut, ulama yang sakti itu segera menuju ke pantai. Dengan ucapannya yang sakti, ia pun mengubah 2 naga itu menjadi batu. Hingga akhir hidupnya, Ratu Ali senantiasa menjadi pelindung bagi masyarakat. Hingga kini, ia tetap dikenang oleh masyarakat setempat sebagai seorang ulama yang suka menolong sesama. Hikmah yang bisa diambil adalah jangan menjadi sombong jika kita memiliki ilmu yang tinggi. Amalkan ilmu tersebut untuk melindungi masyarakat dan menolong sesama.

Demikian cerita tentang kisah Ratu Ali yang berasal dari Lampung. Didukung oleh Bambang sebagai Ratu Ali, Yuda sebagai Raja Setan, Alfian sebagai Hasan, produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibu Nabi Tabib penyembang Tuhan. Bidan suku dan marga, selamat bini. Selamat bertunggah dan sumber modok sempatan bini jantan ke-11 bulan Agustus dan bumi wumpuna. Anja pun kalau kata seboto, ikan medok permana, Leonardo. Sunyum tanjangan sebetugas, ilam kemauan jauh kejauhan. Telah setelah suasu dan jauh derantawan.

Ya, tapi pun lebih tadi. Tua watin tua raja, bidang suku dan maga. Hanya ujung mil jumbung kalan, jalan tu kalau tiu, jalan butuh gugabung. Anja filawam, iram hati. Angun mulang bekon mulang tiu, nemu nyima. Dan sekarang coba pai manjur ini. Kekala popo des bunyi ini. Munya yang dari mengawan. Wang asru luar tunggu dalam. Jauh enggak medibah, jale butuh gabo, jab bilik bidang bilik. Nah apa katongin lah pesang muziden? Apa ulah yang naulih nih? Tuhan nolak tenemu kedua pepien senyau dan apa yang tersirat itulah yang tersurat.

0: gabung mulu si Bang Edo mulai mulai WhatsApp ataupun seluler. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah terang temen deh.
1: Alhamdulillah.
0: Penelpon pertama lagi ya.
1: Sehat ya Bang ya.
0: Amin.
1: Enak, alhamdulillah. Malam Minggu masih siaran
0: ya? Iya. Lewat sana juga kegiatan.
1: Oh
0: ya.
1: Iya.
0: Insyaallah.
1: Biar lebih sehat lah ya.
0: Iya deh.
1: Amuli lagone.
0: Mati deh.
1: Hiwang Pulipang.
0: Hiwang Pulipang.
1: Iya, Bang Pulipang jazi apaku ya.
0: Iya, iya.
1: Salam-salam Pak RT. Pasir Bang Subsua, Jama Dek Rutit, Nyapang Senene ya. Jama Topan, Edor Suwe Telukne, terus Bang Darson, terus Jama Uwa Putri, Jama Udone ya.
0: Iya.
1: Terus Jama Dek Nabila, Jama... Jama siapa lagi? Topan ya.
0: Iya,
1: ya,
0: iya.
1: Maku akhlam sawat di keteguhan seunyina ya. Salam angkut kemahian. Kalau jama ku aku sawat di Allah Gating ya. Salam pihan selalu. Kalau jama ku akhlam sawat di Gunung Batu ya. Bang Ahtawi jama kakaknya. Salam sehat.
0: Oh iya.
1: Ya, pakai nek ku sawat di Lempasin. Selamat sibuk tau lah ya.
0: Oh iya.
1: Karena yang penting kamu di jama sehat tau lah ya. Iya. Salam doa ke kau. Jangan lupa ngedoknya, kimono hati-hati, jaga kesehatan.
0: Iya,
1: salam kakak ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: yuk makasih gue ya Dina gue ini di pulau panggung. Selamat bimbing. Jadi Darsen nongol kok jadi lebon lagi. Sambil hubungi payah lagi ya. Agak banget ada buka. Ya, buka telepon nih payah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Edo.
0: Iya pun, di kabarmu nih.
1: Alhamdulillah kabar nih sehat seunyi nih.
0: Sehat ya.
1: Abah nih Bang Edo.
0: Gogoh kau.
1: Alhamdulillah gogoh kau Bang Edo.
0: Iya.
1: Lagu nih, lagu-lagu Lampung saya request di seluruh Indonesia.
0: Ya apa? Ah, piragune.
1: Bang Dunia Maya, pengatur bakas mak modal kata penyirnya. Lagu nih, wih bangi lagu nih bangi lah lagu-lagu Lampung.
0: Makasih, makasih. Iya.
1: Kan sekarang RRI Digital kan bisa keliling Indonesia.
0: Iya, ada bersih semuanya.
1: Lagunya Dek Sapaniku lah Bang Edo.
0: Oh, Dek Sapaniku ya.
1: Iya. Timur turun Bunda Heni Pulau Panggung ya.
0: Iya.
1: Nah, di Bingi muni jama Bang Darson di Raja Basah.
0: Iya, iya.
1: Tinggalan jama Mbah Jarwo. Pipa Mbah Jarwo.
0: Iya, Mak Krihandi ya.
1: Lalu ini jama Bunda Samba.
0: Iya.
1: Jama Nai bersama keluarga ini saya lagi sempakat tiga set selalu. Spesial jama Bang Edo lah ya. Waktu ya ditunggu lagu Bang Edo ya.
0: Makasih deh.
1: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam. Yuk, makasih gua itu Pan dan Bang Edo buka WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Iya pun itu. Baru ditanya dan nongol ya. Panjang umur dia. Ya.
2: Panjang umur dong di WA ya. Langsung gaul.
0: Oh iya.
2: Dang bimbang dang galau kata iklannya Medi.
0: Iya.
2: RRI kan waktu ini ada dua. Seru WA.
0: Oh iyalah.
2: Iya, makanya jangan galau-galau kata Bang Medi Irawan.
0: Iya.
2: Nah, tapi kabarnya Bang Edo.
0: Iya.
2: Sehat yo kabarnya yo. Alhamdulillah. Api lagu nih.
0: Lagu nih api agamu lah.
2: Korban slot.
0: Korban apa?
2: Korban slot.
0: Oh, korban slot.
2: Oh. Yo.
0: Yo.
2: Yo, Dede Sambal ku.
0: Dede Sambal ku, Dede Sambal aja. Api gue Dede Sambal aja.
2: Ku Dede Sambal Lampung Timur.
0: Oh iya Dede Sambal.
2: Ngajama Heni di Pulau Panggung.
0: Iya.
2: Sama Darson di Raja Basah.
0: Iya.
2: Sama Bang Usup Jua di Kalianda.
0: Iya.
2: Nah, Raden Sakamune di Kalianda. Ketinggalan jama Wo Putri bersama Udone di Wehalim. Sama Heni di Kemeling. Pokoknya jama seunyin-unyin lah sehat merdeka.
0: Merdeka. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum,
0: Kabupun. Waalaikumsalam, Senin. Ya, apa kabar, Ed? Sehat.
3: Bawa
0: ya. Iya.
3: Abang kabar,
0: iya, wawai kau, dia.
3: Itu lagu ni,
0: Tiram Jauh, Iwan Segita. Tiram
3: Jauh, Iwan Segita, ya. Ibu
0: Kepaya.
3: Iya. Bunda Rosi Gabaya, semoga sehat. Nanti kelahan jalan kembang. Dengan waktu di Tosem Emi Mulang Panggung.
0: Oh iya.
3: Tambah Lampung Timur.
0: Jadi
3: Alkak Keluaran Kemi Pertuaran Pendek Kepesatan Nurdin Timur Binti.
0: Iya iya.
3: Pasir Tosem Raja Basah.
0: Iya Darson jadi Pabang Darson.
3: Mohon mungkin Lalu Agung Keluaran. Terima kasih Bang.
0: Iya, makasih hari Senin ya.
3: Selalu abang sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Bang Darson ini kepedoman kali ya. Ya, selamat dibingin tentunya gue pedoman dengan politik sebagai itu Bang Edo. Bang ada telepon untuk buka baja Bang Darson udah kok lah ya. Yo ditilam ya lo, tapi kabar campur sumbai.
3: Woi, kabar sehat bang, apa wis balik ni sehat
0: mana kalau? Amin, mak jadinya begini kak ingok debdi. Waduhnya jaga siaran, mak mungkin agak lapar itu cuman.
2: Iyo,
0: iyo. Dawah panas.
2: Panas, dibingin eson.
0: Dibingin eson, eh, makku, you know, nah.
2: Jadi harus piunya sesuai lah kaya bung Edo.
0: Katuhawe, iyo. Kiri kanan
2: iyo tuha-tuha juga panggil kau lah bang
0: ayo kida
2: bahasane api TikTok udah kan jadi kalau dulu hanya kayak tumpeng sekarang kayak teplor ceplok
0: luar biasa rawangan
2: sehat unyin bang yo amin, alhamdulillah sehat, ya sehat
0: iyo.
2: Penting sehat bang yo.
0: Iya deh.
2: Agak salam-salam pak bang Kapsaka mak kuku. Sebenarnya terson je, ampai mau neh je, apa gelane merogram di HP je.
0: Iyo.
2: Radio mau edok sepuyun lagi bang.
0: Iyo. Hubungin omong aja pak. Iya ada telepon.
2: Iya mungkin lah, mungkin JWP ini mak terhubung.
0: Oh ini kali ya.
2: Ya kan terson je, midip pos neh kai jaru deh terhubung WP bisa.
0: Bang
2: sementara di HP di Wuling terhubung di Wuling. Kadang kini mak pun terhubung lagi dah kelaya mak pun dah coba bang di lampan WP moni.
0: Rina ya.
2: Nah jadi kini pulsa pak ya bang kaya kena pulsa.
0: Ayo tanoe. Ayo badan
2: sampai mati kakak tu mak dah sok diisi pulsa.
0: Oh Tuhan mati sedih mu badan.
2: Kidang ke kima ke kota kan lagi bang ya
0: om bebas area di sana.
2: Bebas area. Jadi salamnya pakai ne Henny sedi pulau panggung.
0: Iya jenol ya.
2: Jama Senen ne mak lupa jama Topan bang yo jama Nurdin sewa di sebesi bang.
0: Yo.
2: Jama siapa lagi Hamidah foto sewa di Jabu.
0: Iya.
2: Pokoknya seunyeng ni nak muhari lah bang tapi terkecuali bang yo.
0: Iya iya iya.
2: Jama Lydia Pesawara.
0: Iya.
2: Tapi kelawan Sidi Wailuni ada bang.
0: Nabila.
2: Nabila,
0: yeah.
2: Selamat bingi.
0: Selamat bingi Nabila, apa kabarmu Nabila?
2: Apa kabarnya? Lagu neng, udah nasib api. Janda ke bang?
0: Nasib janda?
2: Iya, nasib janda
0: nih, Marida. Iya,
2: Yonji kan lagu bang.
0: Ayo,
2: petik ko angon-angon bang.
0: Ayo, janda-janda dan kesinggung ya.
2: Iya, jadi ki janda-janda nih maksudnya belok ngajong lo bang.
0: Iya, mangi mak ngisonan we.
2: Ya, benih-benih kan sita negara, no bang.
0: Aduh, kaheni, maafkan sikap.
2: Jadi alhamdulillah dapatkan Bang Edo selamat tugas Bang. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Darson. Selamat bingi ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Tobi pun.
0: Iya pun.
4: AATB di panjang.
0: AATB. Iya AA. Amin. Sehat Pak, udah pulang?
4: Sehat ya.
0: Amin.
4: Pulang ke rumah.
0: Wah, syukur deh ya.
4: Apinya lagi nih.
0: Iya, api agamu kita.
4: Ini adalah Bebabang hati aja lah.
0: Api?
4: Bebabang hati.
0: Bebabang hati yo.
4: Tapi nak kabar ya Bang Edo.
0: Iya, sehat-sehat juga. Amin.
4: Salam-salam ya.
0: Iya, gue siapa?
4: Buat Irin Gunung Batu. Pendi Yoko Selatan, Darson, Raja Barna, Jaini Meling, Mama Bungki, Eni Pulpa, terus Bunda Samba, Woputri, Topan, Edo, Mbak Jarwo, Nainai, Nurwin, Proso Besi, Bang Maman, Kalang Besi, Om Anis Campang Jaya, Ramli di Wekanan, Minan Susi di Kedengsem, terus Nabila di Beluni.
0: Iya. Yuk, jam-jam kasih.
4: Moro Seputeng di at.
0: Ayo, ayo.
4: Abis.
0: Gak putuk nih gue. Iya, Bang Edo tutup aja. dan layanan telepon Ram ataupun di WA, Ram mengisikan lagu player tu. Nah, kejung teman itu bang Ede ya.

0: Jadi uang aku bayar. Jadi mabosan-bosan cuba ngaitu selamat pergi gue pawak itu sebagian. Tahan bertunggu bergabung mula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tadi pun.
0: Iya pun.
1: Api kabar pengendong.
0: Sehat. Siapa aja ya?
1: Kutagung bang.
0: Kutagung. Oh jomblo ya. Iya ya. Ya.
1: Jumat setia nih pengendong.
0: Iya deh.
1: Jumat sempat siaran bang.
0: Yang mau bang Leon.
1: Oh, pakai ni bang Leon ke bang Edon ini sama dengan you bang.
0: Iyo, jama-jama.
1: Pada saat ini, selamat tugas sampai tuntas sana bang.
0: Amin, amin. Ya.
1: Agunin juga bang.
0: Ape?
1: Agunin, Duhing tunggal bang.
0: Duhing?
1: Duhing tunggal.
0: Tunggal.
1: Duhing tunggal.
0: Oh, lain Duhing ada lain ya.
1: Lain Duhing tunggal.
0: Oh iya.
1: Salam you bang.
0: Iyo.
1: Salam nih you pakai ni bang Hamha. Irin,
0: iya.
1: Jaini, Wat Mama Pungki, Milan Wati.

0: Selamat ya Bin. Dalam-dalam ini tempat terkecuali Bang, terunyi nih.
1: Iya.
0: Lagu ini buat Bang.
1: Iya.
0: Lagu ini ditunggu pekerja Bang Edok ya Bang Lio.
1: Terima kasih jamah-jamah. Iya.
0: Semoga sehat selalu ya Bang.
1: Amin berapa lo.
0: Terima kasih waktu
1: di Bang Yoko. Yuk jamah-jamah kita ya Bang Bro. Waalaikumsalam tanggamu. Makasih tuh Bang Edom. Ya Jalan Jadwa Kota Bandar Lampung. Luar biasa sarang kemauan, sarang kilom kemudian. Salam petunggu dan bergabung dengan Masjidkam di Perumpat RRI Bandar Lampung, baik melalui pesawat telepon ataupun WhatsApp nih Bang Edom. Nah, apa kabarnya semua di Lampung Timur, Lampung Tengah, wah. Dan semua di kalian dan selamat pagi semua itu ya. Baik-baik semua di 15 kabupaten kota, sehat selalu ya. Ya, semoga bisa dilakukan menjadikan ini sebuah

ketakutan itu pengedo luar biasa itu pengedonya. Ya, selamat bingung itu pengedo. Salam kawan, salam anjir sukam. Salam aku dan tiram sukam. Saya mulut dan bergabung dengan sukamnya. Ya, tentunya namun cerita dan waktu sama kisah dan kenangan mau terasa kadu bulan kualu amnya. Kauapa tiga perjalanan 2026. Nah, hati kabarnya gue sebagai sebang edo. Cuma rutinitas aktivitas di dini ya. Baik di perayaan publik, baik masyarakat, baik umum, perayaan sosial. Dan di kamar gada ke depan kami ya. Wadah di pos-pos keamanan, penyeberangan ya. Di Polsek, di Landrami. Dan sunyi nih. Semoga kau berjalan lancar selalu sebang edo ya. Iya. Jangan kekuaki ke sebang edo ya. Salam angkat nanti yang sekam juga tersebut yang pernah yuk.

tati sebonga deh ya. Ya tapi mak papi sebonga deh ya. Nanti sepok lagi sebonga deh ya. Waktu om lagi kerja kok lagi 60 menit ya. Nah tapi kalau gue sebenarnya poi-poi kok ya nyanyi atu-atu di baca sebonga deh ya. Di kedok sebonga deh ya. Kapan-kapan kohon lapung aja ya. Selamat bingung sebonga deh ya. Salam ya kamu yang makam. Anda kata sebuah tong penang tutunuh ya. Naya harga cerita berbagi mengenai bingung ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Ih, mak cawa ya. Ya. Aduh kuruk ding ya. Tengah ngomong gak sebonga deh ya. Nah, selamat bingung mengenai sebonga deh. Wabah-bahai ku saya ya. Ading-ading saya bertugas di pelayanan masyarakat khususnya Cibang Edo ya. Ya. Saya paling biar dong rumah sakit umum dan swasta ya. Saya harus tabah dan siap ngejalankan terus Cibang Edo ya. Dan penuh satu kesabaran ya. Semoga menjadi satu amal dan ibadah gue ya. Ya cawatian ya. Kita tulis jelasin ya. Jadi amal ibadah loh Cibang Edo ya.

0: sedia mesti Lisma cebang edo ya. Aduh, ngabakan hatimu cebang edo ya. Ya halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, apa kabar nih berada tua kan?
1: Alhamdulillah kabar berada tuh panas seperti di dalam.
0: Kemarau ya.
1: Betul.
0: Waduh ya Allah. Tapi airnya banyak airnya ya.
1: Airnya udah mulai beli om orang-orang om.
0: Satu
1: tank itu 35.000 om.
0: Oh my god. Sedih amat sih. Banyak yang jadi korban dong ya.
1: Ya betul om, tapi alhamdulillah bukan perasaan yang korban.
0: Enggak, bukan perasaan tapi hati kali. Dan yang paling yang utama itu kantong dompet yang korban.
1: Betul sekali om. Kalau tanya 10 ke atas mau mundurin semua om di barda tuh.
0: Oh gitu ya.
1: Mau rekod ya om ya?
0: Boleh, apa tuh Bung Abdullah?
1: Dari Sabalang yang nyanyi ikut Kumbang Kopi tapi versi yang cewek ya.
0: Oh, Kumbang Kopi yang cewek.
1: Ya, yang cewek.
0: Salam
1: supermarket spesialnya buat Om Edo aja loh.
0: Oh iya gitu ya.
1: Maksudnya mengambil air lagi maksudnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Manggul air. Kayak cerita Gunung Sari dulu ini. Oke, terima kasih orang ganteng Bung Abdullah ya, selamat di Kecebong itu dan aktif. Nah, dan tentu nanya penengah-penengah kamu ini si Pasif ya. Halo.
2: Halo Bang Edo.
0: Oh, halo Muni.
2: Ya. Sehat Bang.
0: Sehat Bang.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat, keluarga sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Amin.
2: Bang.
0: Ya. Tuh, kok bingung? Nah lo, bingung apa ni orang apa ni? Aduh Bang Azami, lanjut, Bang, jawab kita Bang.

Ano bang kini kumatanya kabingung lo? Okay, sama dingi mana kau sebaca bang ada lapis semangatnya signal itu banyak itu ya. Terkadang-kadang kau naya. Tapi dapat dicoba lagi coba bang ada ya. Ya. Dipencet lagi coba bang ada. Ya, ada muka kesulitan di seluler, di WhatsApp nih gitu bang ada ya. Ya, buat jenis nasib janda kadu teliu jemari sama Frida pebabang hati. Nanti coba bang ada ya. Nanti bang ada sepok kan coba bang ada ya. Dan sementara ya sang nukuhin aja bang ada ya. Harus jalan pejama waktu gamju ilustrasi pecuti ya. Warna nih, musik kan coba bang ada. Dajung dangdut semang

0: Bagian makasih cubong itu. Di halinumu, bayanganmu cubong itu ya. Warnamu supob daerah kam tampung tentu nih.
1: Nah,
0: berangkat dan poi pobat tentu nih. Waktu ada waktu. Dan tuntutan benang asli luar biasa ya. Tentang musik, lagu-lagu mampu. Cinta kreasi demi kreasi. Ya, lain mak ngelakuin nama si warna yang kreasi. Tapi dangdut pun baru aneka macam cubang edo ya. Ya, tapi inilah tuntutan generasi dan tuntutan waktu dan

Ja meg a tuljana. Taitin tuni. Artis kondang ni. Pababang hati. Gua jomblo yang. Ketinggalan. Yang sendirian ya. Tang mabangi din sendirian yang tenggalan. Lu aku bingung ya. Untung gua kak zaman ni hati sebang itu ya. Ya, selamat bingung ya. Gue bapak itu sebagai. Ya. Salam kemauan yang kekuagan itu nih ya. Dan salam angkun dan tikam-tikam ini. Anjak gata sebotong benam. Jaga dusuk dan tergabung ya. Wow, adina. Adina Ramahini. Topan, Bajarwo, Senin, dan Adin Kudarson ya. Oh, mau lupa ACB gini ya. Jomblo ya. Dan Bung Abdullah ya. Serta Bang Asnawi. Saya terputuk-putuk ya. Apa-apa sih Bang Adu ya. Ya, nanti Bang Adu support lagu ini apa ini ya. Oh, Gering Tunggal ya. Nanti Bang Adu support ya.

Aduh Bang Edo, bolak-balik ya komputernya itu Bang Edo. Matungga aja sampai kikir-kikirin tunggal aja Bang Edo ya. Bang Edo kelu mabian. Ya selamat di dunia gue sebagai si Bang Edo. Ya baik saya pendengar pasti batin cuma nangis enggak oh. Ya pemak batin dan kemauan saya kan juga tersebut orang penambahan rampung ya. Semoga sehat semuanya nih. Kabar mulia mengenai rampung dia.

Iya, saya tukar aja almarhum saya bulan Warian. Makasih Maria Francisca. Dalam lagu ini diramati pada ngawak gue penawang dan gue ingon gambini cipang edu ya. Bahwa waktunya akan berjalan terus cipang edu ya. Tanpa komprom jenis ya. Yuk sikir gering tunggal tenggalan cipang edu. Bang edu kan tiga yang ada gue ya.

Pomidor. Tiga ingat aja selama lebih si Pomidor. Salam bingung selalu si Pomidor ya. Ya. Akan waktu dan perjalanan dijaga ya. Mahal sebuah kejujuran dan kesetiaan si Pomidor ya. Yuk, kejena warga tunggal ya. Nanti penting tunggal. Dan Pomidor coba Pai Anja pepadun Pai ya. Ya, buat menegi tertunggal ya. Yuk silakan Novita Wati ya, jam lagu ini putus punya harapan.

mo kasi tentu na seka tutu gabung masih kam di perempat ya kan datang kata sebutong punam ni kami do permana Leonard Dutvin oi tante tugas menjaga nama kasi katuar lagu semua kubuta sekam kuima dan ketua tahu kamu di kuam nyumat tuan pun kamu kuliam pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: lagi tema vlog, guys. You know kan, guys? Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak, guys?
1: Eh, anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua, Pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren, Pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi
3: alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono lo.
4: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
2: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
1: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pindamuwagi, di manapun Pindamuwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamahan. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya, Tante?
2: Alhamdulillah, baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, senang banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini. Ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta barang, karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat, mereka juga harus itu apa, inovasi gitu, untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain, itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulang ya, kalau sebenarnya itu tulang, tapi kalau ini maksudnya dicucuk gitu.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang. Kalau kita ngelihat, baru masukkan ke benang itu, keluarin, masukin. Tapi kalau hanya sekedar begitu ya, dia nggak bagus. Dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada basinya, nggak ada bentuknya. Gitu. Jadi harus butuh apa? Ini kita harus benar-benar jalan gitu, makanya harus butuh pelajaran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete itu jarang mereka mau napa, nanti hasilnya nggak memuaskan gitu.
1: Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak, atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
2: Banyak-banyak ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada Laut Handa, ada Pucuk Rebung, ada tapis Dewa Sino, ada tapis Lauk Linau, ada tapis Balak, ada tapis cukil, ada tapis apa tuh namanya, mata kibal, ujung sarat, ada tapis apa, pecah belingnya ada juga. Terus itu yang modern sekarang juga banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada di Tampere. Itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau di Tampere itu acara mulai makanan ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya, tapis modern itu sendiri. Nah, untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung tuh gimana nih, Tante? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kaulang itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kasih dulu tuh pada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu terlalu cekar mungkin ya gitu. Jadi kayak benang-benang silam seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat, khususnya anak-anak muda, juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah, sempat kesusahan nggak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan, bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
2: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu, kira-kira selesai nggak? Saya bilang pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri. Nah, ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu. Ini jatahmu 200. Nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita harus ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan ya, atau memberdayakan ya, itu ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih, dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih, Tante? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
2: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding gitu. Mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah, kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu, dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain. Padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan itu kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animenya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan terjadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah, ini menarik banget nih kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan itu ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih ataupun untuk bisa mensupport dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
2: tapis ya. Support dari sekali ya. Kita juga support dari pemerintah khususnya Bapak Bupati. Kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya. Kami terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu. Terus binaan dari PNM, UGL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya. Kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu dan kita juga yang datang ke sana bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini tapi mereka yang support itu ada pelatihan apa mereka yang antusias atau mau pelatihan apa bereda gini mau apa bantuannya apa gitu oh papan tekan berapa banyak 100 piece gitu bisa dianuin juga dikasih sama mereka gitu yang penting kita memang benar-benar nyata gitu dulu sih merintis awalnya merintis itu nggak ada tempat di rumah ya di rumah tante ini gitu ibu gubernur ibu kapolda dan ke rumah gitu hanya melihat pas kita punya galeri disitulah mulai ada galeri tapis itu dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
2: Ya harapannya semoga terus ini ya apa berkembang dan terus mendunia lah intinya jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis jadi nggak naik daun lah tapisnya gitu kalau enggak ya sudah dia turun gitu maksudnya langgeng lah terus gitu ya terus itu kayak halnya seperti batik intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah siapapun gitu nah dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak model ya intinya bukan hanya kedia benang emas saja gitu yang dibilang tapis tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah intinya untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya bahkan mereka mau belanja di sini, nginep di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di sini.
0: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Minomogi masih dengan alunan lagu-lagu dari Lampung ya. Kami menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan juga kami sampaikan informasi ya. Minomogi, pemerintah Provinsi Lampung perbaiki akses jalan serta memastikan kesiapan lahan untuk mendukung percepatan pembangunan proyek strategis nasional pengelolaan sampah menjadi energi listrik Lampung Raya di wilayah Lampung. Fokus utama pembangunan ini adalah memastikan pematangan lahan dan perbaikan akses jalan menuju lokasi proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Desa Purwotani Jati Agung agar tahapan berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat, ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Bandar Lampung pada hari Selasa.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga, dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam lelek A, bulung pandan di pinggir wai, rise di ketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
1: Artinya, daun pandan di tepi sungai, sering didatangi burung. Sedikit perhiasan kupakai serasi dengan tubuh.
2: Rompat FM, suara budaya.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumau.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
5: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Mana kopiku, Mak?
7: Kopi saja terus yang dicari.
6: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
7: Saya ini saya capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
6: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
7: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
6: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
7: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
6: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
7: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
8: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesempatan

Ya, minum lagi lagu-lagu dan Lampung ya. Kedugan Nulis Konya Jamo. Dan saat ini Gam lanjutkan dengan alunan klasik Lampung ya. Gitar tunggal, baik gitar tunggal klasik Lampung pesisir ataupun pepadun ke ruang dengar Anda.

Lampung adalah mahkota pengantin wanita Lampung yang berbentuk segitiga, berwarna emas, dan biasanya memiliki cabang atau lekuk berjumlah 9 atau 7. Siger adalah benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas daerah ini. Siger dibuat dari lempengan tembaga, kuningan, atau logam lain yang dicat dengan warna emas. Siger biasanya digunakan oleh pengantin perempuan suku Lampung pada acara pernikahan ataupun acara adat budaya lainnya. Pada zaman dahulu, siger dibuat dari emas asli dan dipakai oleh wanita Lampung. Tidak hanya sebagai mahkota pengantin, melainkan sebagai benda perhiasan yang dipakai sehari-hari. Selain itu, simbolisasi siger bisa kita temukan pada logo provinsi, kabupaten, kota, instansi pemerintahan, institusi, perusahaan.

0: perusahaan, organisasi, acara, dan kegiatan yang ada di Provinsi Lampung. Menara Siger saat ini menjadi ikon khas Provinsi Lampung dan berada tepat titik 0 km Pulau Sumatera.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
1: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
3: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: itu kali sendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
3: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
2: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Pantai Pasir Putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kota Bandar Lampung, memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih serta jernihnya air memanjakan mata pengunjung memandang. Pepohonan tepi pantai melambai terhembus kencangnya air laut menyejukkan, akan membuat siapa saja pengunjung yang melihatnya takjub dan terpana.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

mogi indai kanca sunyi ni hantai japai pujama gam di sepanjang kan isi gam bu bisa guna putung gam melaju pagi jam 4.50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minat mogi indai kanca sunyi ni. Sikam, mewakili kerabat kerja saya bertugas di Pro RRI Bandar Lampung, ucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Selamat Wahayu Minak Wari Indai Kanca Sunyini Di Papun Janganan Kuti Sinjilah program apa RRI Bandar Lampung Saya mengudara di frekuensi FM Walu Walu 0,5 MHz Menyelenggara kesiaran Sekunjung Hari Sinji 12 Agustus 2026. Anjak studio Sikam saya bertugas mengucapkan selamat Mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, minum hari ini Eka Casun ini. Selamat berjumpa bersama saya Berion Yari yang akan menemani Anda hingga pukul 10 nanti. Dan mengawali kebersamaan kita sambil kita menantikan untuk bergabung ke Pro 1 guna mengikuti Mutiara Pagi. Kita nikmati lagu-lagu tembang Islami berikut ini.

Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pekos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini kemudian disimpan dengan wadah tertutup hingga seminggu. Selain bahan dasar tersebut, pekasom juga dilengkapi dengan bumbu rempah yang menggoda yang sudah dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian dioseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus pakai daun pisang sebesar jempol orang dewasa, lalu dipanggang di bara api. Setelah matang,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

FM, suara budaya Lampung.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Kalau mesin cuci kamu goyang kayak gitu, ngedimung-dimung tegatung, buat anak lain jam. Ngedimung-dimung tegatung, ngemi anak lain ijan. Nyokidah.
0: Artinya, berjuntai-juntai tergantung. Punya anak bukan tangga. Jawabnya, petah di batang atau petai di pohon.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
4: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.
5: Ya, Minamari, selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandaran. Mengguna mengikuti Mutiara Pagi. Kita langsung bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung.
6: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Rabu 12 Agustus 2026 yang akan membahas tema tentang merawat dan menjaga kemerdekaan. Bersama narasumber kita ada Ustadz Ismail Soleh SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Sehat ya, alhamdulillah baik. Ini temanya merawat dan menjaga kemerdekaan Ustaz ya.
1: Iya Ustaz.
0: Menjelang 17 Agustus ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustaz tentang tema kita hari ini, merawat dan menjaga kemerdekaan, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-720-7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustaz Ismail Soleh SAG. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kembali kita pada pagi hari ini memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ditambah dan ditambah lagi kenikmatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam, marilah kita sanjung agungan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in hingga kepada kita semua. Insyaallah kita semua dimanapun Anda berada, di yaumul kiamah nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, sebagaimana kita ketahui bahwasannya saat ini kita berada di bulan Agustus ya, bulan dimana kemerdekaan negara Indonesia ini kita raih oleh bangsa Indonesia. Tepatnya kita di tanggal 12 Agustus ya. Artinya beberapa hari ke depan menuju 17 Agustus. Kita tentu ingin memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini dengan hal-hal yang positif. Ya, yang baik, yang memang sejalan dengan apa yang dianjurkan oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ya. 17 Agustus pada tahun ini mungkin kita akan merayakan kemerdekaan ya, yang ke-81 tahun mungkin ya. Nah, para pendengar yang budiman, kemerdekaan Indonesia ini bukanlah pemberian dari siapapun ya, bukan pula hadiah dari penjajah ya, juga tidak dibantu oleh negara-negara manapun ya. Kemerdekaan ini diraih oleh bangsa ini murni atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diikhtiarkan atau diusahakan melalui perjuangan-perjuangan yang berdarah-darah ya, serta pengorbanan nyawa dan harta dari para pendahulu atau para pejuang kita ya, tempo dulu. Ya, mudah-mudahan para pahlawan yang telah berjuang untuk negara ini, untuk Islam dan untuk Indonesia ini di bumi Nusantara yang telah gugur mendahului kita, mudah-mudahan memperoleh balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kemerdekaan adalah rahmat dari Allah dan merupakan nikmat bagi kita semua. Jika kita terus bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan nikmat-nikmat Allah lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmatnya, ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, la in syakartum, sesungguhnya apabila kalian bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat kalian, kata Allah. Wala in syakartum, dan jika kalian mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid, maka pasti azabku sangat pedih, sangat berat, ya. Nah, para pendengar hari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mensyukuri nikmat adalah dengan tentu tidak menggunakannya dengan bermaksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan berbagai kebaikan dan berbuat baik terhadap orang lain. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi semua larangan Allah. Kita lakukan tugas dan kewajiban kita, baik itu sebagai ayah, sebagai ibu, anak, suami, istri, mungkin ada guru, murid, bahkan sebagai pejabat mungkin, ya, sebagai rakyat, sebagai orang yang hidup bertetangga, ya, sebagai orang yang hidup bermasyarakat, dan sebagai orang yang tentu berdampingan dengan umat agama lainnya. Artinya kita harus menjaga kondusivitas keamanan negara yang kita cintai ini. Nah, jika masing-masing dari kita telah mengetahui, memahami, dan melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka insya Allah negara ini akan senantiasa aman dan sentosa. Nah, kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita terbebas dari berbagai belenggu. Nikmat kemerdekaan adalah pintu yang membuka nikmat-nikmat yang lainnya. Dengan nikmat kemerdekaan kita dapat merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan leluasa tanpa ada gangguan dari manapun, ya. Dengan nikmat kemerdekaan kita dapat merasakan nikmatnya belajar, nikmatnya mengajar. Kemudian dengan nikmat kemerdekaan kita juga dapat menikmati kebersamaan kita sebagai saudara-saudara, ya, baik seagama ataupun yang berbeda agama. Saudara-saudara kita yang sebangsa dan setanah air. Dan dengan nikmat kemerdekaan kita bisa membangun negeri ini secara bersama-sama. Oleh karena itu, marilah kita rawat dan lestarikan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang besar ini terlepas dari kita begitu saja. Nah, bagaimana cara merawat dan melestarikannya? Itu tidak lain dengan cara terus membangun negeri ini dan memperbaikinya. Kita mulai dengan membangun dan memperbaiki diri dan keluarga kita. Kemudian meluas lagi ke masyarakat, gitu ya. Nah, ibarat sebuah bangunan, maka Indonesia terdiri dari banyak sekali komponen-komponen yang akan menunjang kokohnya atau berdirinya bangunan tersebut. Kita dan keluarga kita adalah salah satu dari bahan bangunan negeri ini. Jika semua bahan bangunan dan komponen lainnya baik dan kuat, maka bangunan negeri ini juga akan kuat. Nah, sebaliknya jika ada satu saja atau beberapa bahan bangunan yang rapuh, maka bisa jadi hal itu akan berakibat rapuhnya juga bangunan seluruh negeri ini. Bahkan bisa menjadikan seluruh bangunan menjadi runtuh. Nah, oleh karena itu, sebagai satu kesatuan, kita harus bahu-membahu membangun negara yang kita cintai ini. Nah, para pendengar yang budiman, negeri ini tidak hanya berupa wilayah geografis, yaitu tanah air dan udara semata, akan tetapi lebih dari itu, negeri ini juga mencakup manusia yang merupakan penduduk negeri yang di mana di tangan mereka lah nasib negeri ini akan seperti apa. Oleh karena itu, kita utamakan membangun manusia daripada membangun yang lainnya. Karena sendi dan tiang penyangga dari bangunan negeri ini tiada lain adalah akhlakul karimah dari penduduknya itu sendiri. Lalu, apakah pondasi dari bangunan negeri ini? Pondasinya adalah pemahaman atau haluan yang moderat. Paham dan haluan yang moderat, baik itu dalam politik, dalam ekonomi, dalam pendidikan, dan lain sebagainya. Terutama paham atau pandangan yang dan haluan yang moderat di dalam kita beragama. Ya. Islam senantiasa memerintahkan kepada kita agar berpaham moderat ya, atau wasatiyah, tidak melampaui batas yang digariskan oleh agama kita, dan kita tidak ceroboh atau tidak, bahkan tidak ekstrim ya, ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Nah, pemahaman keagamaan yang moderat ini adalah paham yang diajarkan dan disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan diyakini oleh mayoritas umat Islam dari masa ke masa. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paham inilah yang harus selalu kita junjung tinggi jika kita ingin membangun negeri ini. Karena fakta sejarah membuktikan bahwa pemikiran dan paham yang berlebihan, yang ekstrim, telah memporak-porandakan dan meluluh-lantakan berbagai negara. Para pendengar yang budiman, jika kita mencintai negeri ini, jika kita cinta terhadap tanah air ini, maka marilah kita buktikan cinta itu. Jangan hanya cinta yang terucap di bibir saja, akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, yaitu cinta yang senantiasa mendorong kita untuk terus membangun dan memperbaiki negeri yang kita cintai ini. Kita bangun dan perbaiki negeri ini dengan menjadikan pribadi-pribadi yang soleh, yaitu pribadi-pribadi yang berilmu, beramal, dan penuh dedikasi untuk membangun negeri ini. Pribadi-pribadi yang soleh dan maka akan melahirkan keluarga-keluarga yang soleh juga. Dan keluarga-keluarga yang soleh akan mewujudkan masyarakat yang soleh, dan kesolehan individu akan mewujudkan kesolehan sosial. Kesolehan sosial akan menjadikan negeri ini aman, sentosa, dan sejahtera. Dengan kesolehan sosial, segala bentuk kejahatan akan terputus. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, marilah kita jadikan Indonesia ini lebih maju lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri yang kita cintai ini menjadi aman, sejahtera, dan sentosa. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin Mas Ardi ya sebagai pengantar, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, merawat dan menjaga kemerdekaan, Anda bisa menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-7207-909. Baik. Dalam ini sendiri kan kita di ini kan Ustadz ya, kalau misalkan di setiap tahunnya kan kita akan ada perayaan ya, dari lomba-lomba segala macamnya begitu, dan kita akan merayakannya dengan luar biasa begitu. Nah ini seperti apa kalau dalam Islam sendiri tentang kita merayakan apa ya, kalau dibilang kan ulang tahun begitu ya. Nah ini seperti apa Ustadz?
1: Ya, seperti yang sudah menjadi tradisi yang Mas Ardi di seluruh penjuru bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, ketika kita di bulan Agustus ada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, dan berbagai macam cara ya ditempuh oleh rakyat Indonesia untuk mengekspresikan kebahagiaan bahwasanya merdeka. Kita sudah terbebas dari penjajahan. Nah itu terlepas dari itu semua, sah-sah saja untuk merayakan kemerdekaan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi tentu kita selaku umat Islam harus ada batasan-batasan tertentu, jangan sampai kebablasan. Artinya jangan sampai perayaan untuk mensyukuri anugerah kemerdekaan ini justru melanggar atau menabrak norma-norma yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, ya, yang cenderung kepada hal-hal perbuatan maksiat, misalkan ya merayakan dengan minum-minuman keras atau nauzubillah seks bebas dan sebagainya, itu yang tidak diharapkan. Tapi kalau kita merayakan kemerdekaan dengan kebersamaan, kemudian sportivitas, kemudian persaudaraan, banyak kan permainan-permainan yang menunjukkan bahwasanya ketika kita melaksanakan lomba tersebut ada nilai-nilai terselip di situ, misalnya kebersamaan di dalam contohnya tarik tambang bersama-sama untuk meraih kemenangan dengan bersama-sama berjuang gitu ya, tidak ada yang hanya diam saja. Nah itu salah satu contohnya. Jadi pesan saya ketika kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ini, kita harus ingat batasan-batasan mana yang memang diperbolehkan, mana yang dilarang, ya itu sebagai garis tengahnya, yaitu hal-hal yang bersifat kepada maksiat itu ya, yang harus dijauhi. Seperti saya tadi saya contohkan. Nah lebih bagus lagi kalau kita selaku umat Islam dengan datangnya Hari Kemerdekaan ini dengan bersyukur, misalkan kita zikir bersama seperti yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Menteri Agamanya yang di Monas kemarin, doa dan zikir dan doa kebangsaan. Artinya kemerdekaan ini diisi dengan zikir dan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur ya telah dianugerahkan kemerdekaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah setelah itu yang paling penting juga Mas Ardi, tentunya setelah kita merayakan 17 Agustus ini, tentu bagaimana cara mengisinya. Jangan sampai kemerdekaan ini diisi dengan hal-hal yang negatif. Kita usahakan dengan positif ya, membangun negeri ini bersama-sama kita di posisi masing-masing, bagaimana cara membangun atau mengisi kemerdekaan ini sebagai guru, bagaimana kita membangun atau mengisi kemerdekaan ini sebagai murid, sebagai rakyat, sebagai pejabat, sebagai ustadz, sebagai masyarakat gitu ya. Jadi di posisinya masing-masing masih kita bisa berkiprah ya, memberikan nilai plus kepada pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya mungkin Mas Ardi ya, cukup ya.
0: Ya baik, selanjutnya pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, silakan telepon di line telepon 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Oke, baik Ustadz. Jadi apa saja mungkin kegiatan-kegiatan yang baiknya dilakukan oleh generasi muda tadi, jadi murid, jadi itu untuk mengisi kemerdekaan ini, karena memang udah cukup panjang ya, udah 81 sebenarnya kemerdekaan kita, dan terutama nih gen-gen yang baru-baru nih, Gen Z seperti itu, apa kira-kira yang memang yang baik gitu untuk dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini?
1: Ya Mas Ade, ini pertanyaan yang bagus ya, luar biasa. Gen apa tadi? Gen Z.
0: Gen Z, ya Gen Z.
1: Ya, yang notabene anak-anak sekarang ini kreativitasnya sangat tinggi ya, dibandingkan dengan kita-kita gen apa kalau kita mah ya. Nah, jadi isi kemerdekaan ini saya sampaikan tadi, bagaimana kedudukan kita, posisi kita seperti kalau kita seorang guru, bagaimana bersikap seorang guru yang baik. Murid juga sama, pejabat, ustadz, masyarakat biasa. Nah kalau Gen Z ini juga kan kreatif ya, tapi kekreativitasannya itu harus dibatasi dengan norma-norma agama. Jangan sampai kebablasan gitu ya. Yang tantangan pada zaman ini Mas Adi, Mas Adi, anak-anak muda ini kan disuguhi dengan berbagai macam hal-hal yang positif dan negatif ya. Positifnya banyak tapi negatifnya juga tidak kalah banyak lagi gitu ya. Seperti mungkin tantangan untuk menjauhi judol atau apalagi narkoba, pergaulan bebas, bahkan sekarang lagi marak LGBT, ya ini tantangan-tantangan bagi anak muda. Nah, oleh karena itu, untuk mengisi kemerdekaan ini, tentu harus melaksanakan hal-hal yang positif. Seperti mungkin kalau masalah mencari jati diri, itu ya jangan sampai salah tempat. Nah, ketika anak-anak muda remaja ya, usia sekolah kemudian usia mahasiswa ini ya, yang mencari jati diri itu, jangan sampai tidak ada gurunya, harus ada gurunya. Boleh kita searching di Google atau di media sosial, akan tetapi kita harus mempunyai guru yang langsung ya, langsung mengajarkan kepada kita itu ya, jangan sampai kita salah arah, karena banyak sekali generasi-generasi muda ini yang memiliki pemahaman yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, cenderung kepada radikal atau kepada hal-hal yang merasa diri paling benar sendiri. Nah ini hal-hal yang harus dicegah ya oleh anak-anak muda sekarang, terutama kita sebagai orang tuanya harus bisa mengarahkan ya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Dengan adanya media sosial ini, kita bisa berdakwah ya melalui media sosial, bagaimana cara mengisi kemerdekaan yang baik ya, dengan cara ya bersyukur itu seperti apa. Jangan sampai cara bersyukurnya salah yang saya sampaikan tadi. Tapi bersyukur ini benar-benar harus sejalan dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai ketika kita bersyukur pada pelaksanaannya, malah kita kufur terhadap nikmat Allah. Nah ini yang harus kita jaga. Apa indikasi daripada mengisi kemerdekaan ini yang bersyukur dan kufur? Kalau bersyukur itu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, tapi kalau kufur atau menolak nikmat dari Allah ini, ya kita melaksanakan kemerdekaan dengan hal-hal yang negatif ya, yang cenderung terhadap melanggar norma-norma yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul. Itu ya Pak Mas Ade, mudah-mudahan para remaja, generasi muda di tempat kita masing-masing bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah Mas Ade.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Ardi?
0: Alhamdulillah baik. Oke, Apin ini.
2: Iya.
0: Oke, baik. Silakan Apin pertanyaannya kepada Ustaz.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Namanya Pak Ustaz, siapa Pak Ustaz ya?
1: Alhamdulillah.
2: Dari Islam Bang Ardi juga ya. Ini mengisi kemerdekaan Pak Ustaz ya. Seperti kita ibaratnya Pak Ustaz membangun apa ibaratnya dan mengisi kemerdekaan, membangun supaya negeri ini lebih baik lagi, maju lagi, dan juga membangun sebuah bangunan itu tidak mudah Pak Ustaz. Banyak bangun yang megah apa ibaratnya Pak Ustaz ya. Nah, pertanyaan saya gini Pak Ustaz, seperti membangun diri kita sendiri Pak Ustaz, jiwa kita. Jadi dihiasi dengan malam-malam ibaratnya apa? Salat malam, zikir Al-Qur'an, salat, mendirikan salat dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya kita itu bangunan jiwa kita itu lebih indah lagi selain yang saya sebutkan tadi, seperti kita membangun sebuah bangunan masjid aparkan Pak Ustaz ya, itu pasti indah. Nah itu Pak Ustaz, bagaimana caranya selain yang saya sebutkan tadi, mohon penjelasannya Pak Ustaz, dan juga seperti hal tadi Pak Ustaz yang telah dipaparkan tadi, mohon penjelasannya Pak Ustaz ya. Kang Ardi, saya selalu segala udara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin, silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Apin di Candipuro ya, memang kalau membangun jiwa dan masyarakat itu tentu lebih sulit daripada membangun bangunan yang sesungguhnya, seperti bangun rumah, gedung, atau dan lain sebagainya. Nah, apalagi membangun jiwa ya. Nah, bagaimana tadi kata Mas Apin sudah membangun jiwa dengan sholat malam, zikir, puasa, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu bagaimana agar supaya istiqomah dan bisa meningkat lagi dari itu. Nah, tentu Mas Apin, kita harus mengetahui urgensi daripada ibadah-ibadah yang tadi kita lakukan. Contohnya kita melakukan sholat ya. Sholat itu jangan sampai sekedar sholat. Rajin sholat tapi kelakuannya belum mencerminkan tentang akhlak Islam. Kan sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita rajin sholat tapi tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya belum dianggap benar. Nah, kemudian misalkan urgensi daripada puasa. Puasa menahan diri dari makan dan minum di siang hari. Nah, bagaimana urgensinya di masyarakat? Ya, apakah dia peduli terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya? Itu kita bisa lihat, kalau sudah peduli mau membantu orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Ya, sebagai implementasi daripada puasa kita itu baru puasanya sudah dianggap baik dan benar, karena puasa itu bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi kita harus melihat bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang tidak bisa makan sehari, dua hari, bahkan lebih dari dua hari mungkin ya. Nah, itu Mas Abin ya. Jadi tidak cukup hanya dengan ibadah saja kan, atau bahasa kitanya kesolehan individu saja, tapi kita harus punya kesolehan sosial. Kesolehan sosial itu adalah bagaimana akhlak kita itu terhadap tetangga, masyarakat, dan kaum muslimin dan muslimat yang lainnya gitu ya. Nah, kalau itu sudah sinkron, sejalan, maka insya Allah hidup juga kita akan tenang ya, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang memang mengganggu keyakinan kita. Itu ya Mas Abin ya. Jadi selain kita hablum minallah, tentu kita harus hablum minannas. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia juga harus baik. Itulah yang diharapkan oleh agama kita, itu agama Islam. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan hablum minallah dan hablum minannas. Amin ya rabbal
0: alamin. Baik Ustaz, waktu kita sudah habis, silakan kepada kesimpulan dan penutup.
1: Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Nah, menjelang hari kemerdekaan ini saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita rawat, kita jaga kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan mengisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang tidak melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini Allah akan melindungi negara kita ini, negeri kita ini dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya enggak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah, datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia, karena setiap sudut negeri ini

Bina Muhadi, Ketua Majelis Pembina Daerah Kamabida Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Kuarda Lampung yang juga Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal melepas kontingen daerah Lampung untuk mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di lapangan Kopri Komplek Kantor Gubernur Lampung Selasa 11 Agustus 2026. Pelepasan kontingen ditandai dengan penyerahan bendera dan pengalungan selendang tapis kepada perwakilan peserta kontingen Lampung. Menurut Gubernur Mirja, keberangkatan kontingen hari ini bukan sekedar seremoni, melainkan awal perjalanan untuk belajar mengenal Indonesia lebih dekat dan membawa nama baik Lampung di tingkat nasional. Pada Jamnas ke-12 2026, Lampung memberangkatkan 598 peserta yang berasal dari 15 kuartir cabang kuarcap kabupaten kota serta satuan komunitas Seko Sid Lampung. Lebih lanjut, Gubernur Mirja mengingatkan peserta agar menjaga nama baik Lampung selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di bumi perkemahan dan geraha wisata Wiladatika Cibubur. Beralih ke warca selanjutnya. Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Bandar Lampung menggelar berbagai perlombaan tradisional dalam rangka meriakan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Selasa 11 Agustus 2026, kegiatan dimulai pukul 15.00 waktu Indonesia tersebut melibatkan pegawai perwakilan dari masing-masing sesi serta peserta magang HUB Batch 1 Kementerian Ketenagakerjaan Kemenker tahun 2026. Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung Tri Wahyu Santosa bersama jajaran pejabat struktural turut membuka dan mengikuti langsung sejumlah perlombaan. Keterlibatan jajaran pimpinan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kebersamaan dan kekompakan di lingkungan rutan. Wahyu mengatakan, perlombaan tradisional tidak hanya menjadi kegiatan hiburan dalam menyambut HUT ke-81 RI, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antar personil serta membangun semangat kebersamaan. Demikian Warca pukul 6. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 7.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minapari Naikkan Casung ini mengawali perjumpaan kita seperti biasa ya di pagi hari ini, yaitu di program Halone Pagi kan nih. Kita akan nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung. Kita akan mulai dari lagu yang berjudul Taboh Mak Ngasai.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Indonesia lahir dari perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Minamari masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Penundia yang akan terus menemani Amanda. Kembali lagi kita menikmati lagu-lagu yang sudah kami sajikan.

Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

0: Yeah, meet up, Mori. Komisi 4 DPR RI mendorong pembangunan Auditorium Institut Teknologi Sumatera ITERA menjadi prioritas dalam penganggaran tahun 2027. Fasilitas tersebut dinilai dapat menjadi ruang multifungsi sekaligus ikon baru Provinsi Lampung. Anggota Komisi 4 DPR RI Dr. Andes Muklis Basri menyampaikan hal itu saat meninjau lokasi rencana pembangunan auditorium ITERA. Menurutnya auditorium dibutuhkan untuk menjaga berbagai kegiatan berskala besar, baik akademi maupun kegiatan masyarakat. Kembali lagi Minat Mari, kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Minat Mari.
1: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Duh, bangi do olahraga di pekon kejiwa, udaranya sejuk. Ya ampun, liu maunya di kebunnya Susi. Subur-subur sih, kita se-RT juga pandai ki Susi na siyu.
1: Sapa muni, jam masih lapah-lapah di kebun tipun kenoyo. Tapi jam agak ngemaling ano kodo. Harga kutayah, payah.
0: Satu, dua, astaga ya Allah, sitan kemawasan. Susi api lah sini, kusim bebu-bebu lah sini, lagi lari pagi, cari bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hatinya niku, Medi, nyakilu maha, Medi. Lain, pai, api gue mau mula tegak-tegak, makai selubut di kebunku. Ya kapanya wasan lesek, kapanya lagu kok maling lo.
0: Maling api mau nila Susi, Allah nyanji lagi lari paginya, makai jinyin, pudak koma, kama. Terus juga nyak kabe kena debu pelu, Susi, kan tadi lagi musim kemarau, ih.
1: Ya Allah, mulan ni lagi haga olahraga. Soladang olahraga di kebun ni hulun. Jadi kenyak kan salah sakanya penyanaku ni kau gak ngaku ketiput ko.
0: Memang ni kuna sesusi busuk hati ya tumbai-tumbai Susi. Timput luni kemetot mak jelas kena muat kini agak maling-maling timput.
1: Ya, nanti pandai ilah mulai ya luni kemetot dan lalu kemahau Susi ya.
2: Awas ni kau, awas ni kau, awas ni kau, awas ni kau.
3: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.
4: Pro 4 FM, suara budaya.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Minamari Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan Sumbaksel menyiapkan sarana fasilitas personel dan 750 kiloliter KL Avator untuk mendukung pelaksanaan latihan gabungan bersama Letgabma Super Garuda SEAL 2026 di Bandara Gatot Subroto Waikanan Lampung. Kesiapan dukungan operasional tersebut dilakukan melalui fungsi Aviation Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel pada Senin 10 Agustus 2026. Dukungan akan berlangsung mulai 12 Agustus hingga 15 September 2026 selama rangkaian kegiatan Super Garuda SEAL 2026. Beralih ke warca selanjutnya, Okada Karate Lampung mematangkan persiapan dalam, maksud kami, 8 atlet yang akan tampil pada 16 tahun Thailand Open Karate Championship melalui pemusatan latihan selama 1 hingga 2 pekan. Persiapan